0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Ya, lagu-lagu Kuasa Dua kita bersama dengan Fia Julia dengan dua buah lagunya. Butakan Cinta itu lagu pertama dan lagu yang baru saja kita dengarkan Menyendiri Menyendirikan Anda. Okey, kita akan bersama sekejap saja lagi bersama dengan rakan-rakan kita. Sabah FM, Sedangkan FM, Kedengar FM untuk berkongsian di hari sana sini. Dia lagu Tajul dan juga Afiq Syazwan, Utusan Rindu.

0: Baik, pertemuan dari sana sini lebih kurang dalam 5 minit bersama dengan rakan kita di stesen daerah Keningau, Sandakan dan juga Tawau. Hari ini 8 Julai berkongsi acara ataupun program yang berlangsung.
1: Ya, okey, kita mulakan di Tawau FM. Selamat pagi, Azza.
2: Ya, hai, Azza. Hai, Edwin dan juga Iklay. Selamat pagi.
0: Ya.
1: Betul. Okey, Keningau FM kita ada Hex.
0: Selamat pagi, Hex.
3: Ya, selamat pagi, Edwin dan juga Iklay.
1: Ya, okey, NY di Sandakan FM.
4: Ya, hai, selamat pagi semua.
1: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Begitu kan, semangat pagi ni. Okey, jadi meneruskan semangat dengan hebatnya, kita bersama dengan Sandakan FM, bersamamu NY, silakan.
4: Wow, okey, terima kasih. Dari Sandakan FM, saya kongsikan satu saja catatan. Okey, di mana hari ini ada jadual untuk kempen demam berdarah yang dilaksanakan hari ini 8 Julai di Wisma Persekutuan Batu Tujuh Sandakan di ruang lobi bermula pukul 8.30 pagi hingga ke pukul 1.30 hari nanti. Itu dia satu catatan dari Sandakan FM untuk pagi ini, dan untuk catatan dari seterusnya bersama dengan Hex di Keningau. Silakan Hex.
3: Baik, terima kasih NY di Sandakan FM. Beberapa perkongsian untuk hari ini 8 Julai 2026. Saya mulakan dengan program Seminar Lindung Perkeso 2026 berlangsung 8 pagi tadi hinggalah ke pukul 2 petang bertempat di Dewan Belia KBS Keningau. Dan juga sedang berlangsung adalah program Kesihatan Anjuran Persatuan Pesara Kerajaan Sabah 8 pagi hingga 1.30 hari nanti bertempat di Pentas Terbuka Set Covid Tamu Pekan Denim. Dan waktu ketika ini juga sedang berlangsung Bengkel Kerja Penataran Kurikulum 2027 bagi daerah Keningau 8 pagi tadi hinggalah ke pukul 4.30 petang bertempat di dua lokasi di Pusat Kegiatan Guru Keningau juga di Sekolah Menengah Kebangsaan Keningau 2. Dan saya akhiri perkongsian aktiviti hari ini di Zon Keningau dengan program perasmian penutupan dan penyampaian hadiah pertandingan kawat kaki pasukan badan beruniform sekolah rendah secara dalam talian peringkat daerah Keningau 2026 berlangsung hingga 12.30 tengah hari nanti di Dewan Dato' Angian Andulak Apin-Apin Keningau. Itu perkongsian kita dari Kering FM. Dan seterusnya ke Tawau FM bersama dengan Azza. Silakan Azza.
2: Baik, terima kasih Hex. Bahan dari Tawau FM dikongsikan antaranya berkaitan dengan kempen derma darah unit perubatan transfusi Hospital Tawau, di mana untuk hari ini dibuka seperti biasa di tabung darah Hospital Tawau bermula 8 pagi tadi hinggalah 4.30 minit petang. Dan hari ini juga unit perubatan transfusi Hospital Tawau akan berada di luar di Balung Palm Oil Mill Tawau, ya, yang akan bermula 8.30 pagi 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Itu berkaitan dengan kempen derma darah unit perubatan transfusi Hospital Tawau. Dan seterusnya diadakan pertandingan KV Skill peringkat Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan tahun 2026, yang mana College Vocational Tawau sebagai pengelolanya. Dan hari ini merupakan hari terakhir diadakan dan majlis perasmian penutupan akan diadakan pada pukul 7 malam nanti di Dewan Tun Ahmad Shah, ya. Dan seterusnya bahan dikongsikan, bahan terakhir dari Tawau FM berkaitan dengan program advokasi KRT Prisma Nita dan program advokasi kesejahteraan untuk wanita keganasan rumah tangga Aku Wanita at KRT peringkat Negeri Sabah bagi tahun 2026. Dan program ini juga merupakan hari terakhir hari ini diadakan majlis perasmian penutupan yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Rina binti Haji Jainal yang merupakan pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Negeri Sabah. Jadi itu beberapa bahan perkongsian dari Tawau FM. Dan seterusnya kita terus bersama dengan Iklay dan juga Edwin di Sabah FM. Silakan.
1: Okey, terima kasih. Okey, untuk perkongsian dari Sabah FM pula, pukul 7 pagi sebentar tadi, pukul 7 pagi berlangsungnya latihan search and rescue exercise Sarex X Limbawan 2026 di JT Maritim, Kota Kinabalu.
0: Okey, 8 pagi tadi juga sudah pun bermula seminar kolaborasi TVET Perkayuan 2026 di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu. Baik, ya, itu dua perkongsian dari Sabah FM dalam dari sana sini. Terima kasih sahabat kita di Tawau, Azza.
2: Terima kasih kembali.
0: Sandakan kita NY dan juga Hex.
4: Ya, terima kasih.
0: Yang ada di Keningau. Terima kasih semuanya. Selamat bertugas.
1: Terima kasih.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

Ya, rentak pagi tahu FM pilihan anda 8:53 minit pagi. Okey, kita ada ni respon. Saya bacakanlah ya. Respon rakan-rakan pendengar kita. Khadijah. Hai Khadijah. Dua kali saya sudah jumpa Khadijah ni. Di bandar katanya, Assalamualaikum Azhar. Kalau saya bukan juga hantu durian DJ, tapi saya makan ala kadarnya katanya. Sebab takut pening kepala. Pening kepala lepas makan. Saya makan 2 atau 3 isinya. Dalam tu sudah cukuplah katanya. Alhamdulillah. Makan je apa yang ada depan mata. Tak juga memilih. Itulah DJ katanya. Assalamualaikum. Makan apa adanya je lah kan. Ala kadar. Okey, terima kasih untuk Khadijah. Lagi kita ada si Aman Han. Salam Malaysia Madani untuk Azhar. Assalamualaikum. Selamat bertugas di konti dari Kampung Baginda ni. Katanya ucapan selamat pagi untuk semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Ada pantun di pagi ini. Anak itik pandai menari, anak angsa terlompat-lompat. Rupa cantik dapat dicari. Budi bahasa mana nak dapat. Untuk DJ jaga diri, ya, si peribadi. DJ, hari ini saya ulang tahun. Tegia katanya. Oh, selamat hari jadilah untuk si Aman Han di Kampung Baginda Keningau. Ulang tahun kelahiran yang keberapa tahun tu? Okey, semoga panjang umur kan. Tarikh hari ini 8 Julai. Mungkin ada juga rakan-rakan kita ulang tahun yang sama. Dan juga ada ulang tahun perkahwinan kan. Selamat ulang tahun lah untuk anda. Semoga yang baik-baik saja dalam kehidupan anda ya. Mengiringi kehidupan anda. Okey, terima kasih untuk Aman Han. Baik, kita nantikan sekejap saja lagi. 9 pagi kita akan ikuti utama 9 pagi. Dan terus bersama Azhar untuk jam yang terakhir. Di rentak pagi dan 9.30. Nanti ada tetamu yang akan bersama, yang akan bercakap mengenai Karnival Belia Sabah. Jadi nantikan semuanya di rentak pagi ini.

0: Pembekalan minyak mentah pengeluaran perindustrian terkawal. Sistem pencukaian digital bantu PMKS sesuaikan diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Tujuh inisiatif baharu diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda. Antara tumpuan, peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka. Selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Dato' Sri Anwar berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembaga pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Perdana Menteri berkata kerajaan turut bersetuju mengembalikan semula model penjualan minyak sawit mentah kepada sistem asal yang dijangka memberi manfaat tambahan sehingga RM42 juta ringgit kepada peneroka melalui Koperasi Permodalan Felda. Selain itu, kelulusan peruntukan RM450 juta ringgit bagi tempoh 3 tahun untuk projek baik pulih dan pembinaan baharu rumah petugas Felda secara berperingkat. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan persetujuan semula Felda dijangka selesai hujung tahun ini bagi memulihkan kedudukan kewangan agensi itu termasuk menyelesaikan isu pengurusan ladang, Koperasi Permodalan Felda KPF dan kebajikan peneroka.
2: Terutamanya kita mesti menangani permasalahan mereka yang membeli saham KPF yang terpaksa meminjam atau menjual hartanah mereka dengan satu jumlah yang agak besar bagi individu itu. Oleh sebab itu, pengstrukturan yang telah dikemukakan kepada saya akan dilakukan selewat-lewatnya pada akhir tahun ini.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kerajaan akan terus memastikan stok petroleum negara berada pada tahap yang selamat dan mencukupi bagi tempoh Julai hingga Disember tahun ini. Menurut Kementerian Ekonomi, setakat Jun 2026, bekalan minyak dan bahan api negara kekal dalam keadaan terkawal dan mencukupi untuk memenuhi keperluan domestik. Ia susulan tindakan proaktif yang dilaksanakan secara berfasa sejak berlaku gangguan di Selat Hormuz. Namun, kerajaan tidak memandang ringan situasi tersebut memandangkan kekangan bekalan fizikal dan susutan inventori global masih wujud. Menurut Kementerian Ekonomi, bekalan minyak mentah untuk pengeluaran perindustrian termasuk resin masih terkawal. Bagaimanapun, industri sedang melaksanakan penyesuaian dalam operasi bagi menghadapi peningkatan kos. Pemantauan terhadap perkembangan krisis bekalan global akan dilaksanakan dari masa ke masa bertujuan memastikan bekalan dan harga tidak menjejaskan operasi industri hiliran. Majlis Media Malaysia MMM perlu diperkukuh sebagai platform kawal selia kendiri bagi memastikan ekosistem media negara terus berkembang secara beretika dan bertanggungjawab. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata kerajaan akan memberikan sokongan sewajarnya pada peringkat awal penubuhan MMM selain menggalakkan lebih banyak organisasi media dan platform media sosial menyertai majlis berkenaan. Penyataan lebih ramai anggota akan membolehkan isu berkaitan media ditangani secara lebih berkesan menerusi mekanisme kawal selia kendiri oleh industri-industri itu sendiri. Pelaksanaan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027 mampu membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menyesuaikan diri dengan pelaksanaan sistem pencukaian digital. Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, Nur Syahrin Hamidun berkata, langkah itu membuktikan kerajaan Madani mengambil kira pandangan komuniti perniagaan dengan menjadikan tempoh penyesuaian tanpa tindakan penalti kepada pembayar cukai yang membuat semakan, pembetulan atau kemaskini e-invoice secara sukarela. Kapasiti sumber air Selangor dianggarkan mampu bertahan sehingga 9 bulan bagi menghadapi monsun baradaya dan fenomena El Nino yang dijangka berlarutan hingga September ini. Perkara itu dinyatakan Exco Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Selangor, Jamaliah Jamaluddin. Katanya kapasiti 7 empangan di negeri itu melebihi 75% setakat ini dengan jangka hayat bekalan air dianggarkan antara 3 hingga 6 bulan menerusi kawalan pelepasan mengikut keperluan loji rawatan air LRA.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni tidak dapat menahan sebak selepas pasukannya bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Mesir 3-2 sekaligus mara ke suku akhir Piala Dunia. Scaloni mengalirkan air mata bersama kapten pasukan Lionel Messi selepas juara bertahan itu mencipta kebangkitan dramatik daripada ketinggalan 2 gol. Pengendali berusia 48 tahun itu mengakui tidak pernah merasakan La Albi Celeste sudah kehilangan peluang walaupun ketinggalan 2 gol. Katanya persembahan kali ini jauh lebih baik berbanding aksi pusingan terdahulu ketika Argentina dipaksa beraksi sehingga masa tambahan sebelum menewaskan Cape Verde 3-2. Menanti Argentina di pusingan suku akhir nanti, Switzerland yang menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti sekaligus menjadi kemarahan buat kali pertama dalam kelompok 8 terbaik sejak menjadi tuan rumah Piala Dunia pada edisi 1954. Saingan Piala Dunia 2026 kini tertumpu kepada 8 pasukan terbaik dengan perlawanan merebut slot ke separuh akhir bermula pada awal pagi Jumaat. Membikin pertemuan antara Perancis dengan Maghribi diikuti Spanyol, Belgium, Norway, England dan Argentina, Switzerland. Kemuncak Piala Dunia 2026 dijadual pada 20 Julai.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, keadaan kemanusiaan di Lebanon masih kritikal meskipun situasi berangsur pulih selepas gencatan senjata diumum bulan lalu. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, lebih 500 ribu penduduk yang berpindah akibat konflik mula kembali ke komuniti masing-masing, namun puluhan ribu lagi enggan pulang berikutan faktor keselamatan, kerosakan kediaman serta kekurangan perkhidmatan asas. Dalam masa sama, lebih 34 ribu orang masih ditempatkan di pusat perlindungan sementara. Sementara itu, data tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu turut menunjukkan 308 ribu kanak-kanak masih kehilangan tempat tinggal dengan lebih 1 juta kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan. Gempa bumi Venezuela, jumlah korban akibat bencana tersebut meningkat kepada 3,535 orang. Menurut pihak berkuasa Venezuela, hampir 18 ribu penduduk pula dilaporkan hilang tempat tinggal. Ketua Pasukan Tindak Balas Kemanusiaan Silvio Klein berkata, operasi kini memasuki fasa kritikal iaitu kerja mengalihkan runtuhan dengan sokongan pihak berkuasa Venezuela serta negara jiran yang menyediakan jentera, peralatan dan bantuan logistik. 30 medan minyak dan gas sedang dirancang dibangunkan Kazakhstan sebagai usaha meluaskan pangkalan sumber gas komersial negara. Menteri Tenaga Relan Akhenzenov berkata, kerajaan meluluskan pelan pembangunan industri gas komprehensif 2025-2029 dan pelan pembangunan lapangan hidrokarbon hingga 2035 bagi meningkatkan sumber gas komersial negara berkenaan sekaligus memastikan pertumbuhan mampan pangkalan sumber hidrokarbon Kazakhstan. Sebuah pesawat kargo membawa 5 kru terputus hubungan dengan kawalan trafik udara selepas dilaporkan mengalami masalah sistem navigasi ketika dalam penerbangan dari Sharjah ke Karachi. Pihak berkuasa penerbangan Pakistan memaklumkan operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan. Data awal menunjukkan kemungkinan pesawat itu terhempas di Laut Baradaya Karachi. Menurut kenyataan pihak berkuasa lapangan terbang Pakistan, pihak kawalan trafik udara cuba membantu namun sistem radar menunjukkan pesawat itu menjunam dengan pantas sebelum komunikasi terputus. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan minyak mentah pengeluaran perindustrian terkawal. Sistem percukaian digital bantu PMKS sesuaikan diri. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Isnin hingga Jumaat. Ya, rentak pagi Tawa FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk anda semua di mana sahaja anda layan Tawa FM. Jam yang terakhir kita bersama di rentak pagi. Dan saya akan bacakan respon-respon anda yang telah pun dihantarkan di Facebook dan juga menerusi WhatsApp kita. Apa pun, nantikan juga 9.30 minit pagi nanti. Kita ada temubual khas sempena dengan Karnival Belia Sabah 2026. Jadi kita ada tetamu nanti. Nantikan 9.30 minit pagi ini. Okey, kita ada siapa respon pendengar kita. Azab bacakan yang dihantarkan di Facebook terlebih dahulu lah ya. Kita ada Zila Novella Izora Octavia. Salam Azah. Zila ni kira hantu durian jugalah. Memang suka sangat durian. Tak kira apa, durian makan je katanya. Selamat pagi. Happy Diti Azah. Terima kasih untuk Zila. Lagi Dayah Mariam suka juga makan durian. Tapi tak juga terlampau dicari. Kalau ada, okeylah. Kalau tak ada, okey je. Jauh sekali jadi hantu durian katanya ya. Okey, terima kasih responnya. Mami Jun, assalamualaikum. Hai Azah. Selamat tugas. Salam rentak pagi. Respon pagi ni, kalau saya hantu durian.

0: campur durian dengan pulut hitam. Semalam buat juga satu periuk. Aduh, sedapnya katanya. Sambil bagi-bagilah jiran-jiran terdekat kan. Betul. Sebab nanti kalau apa jiran-jiran kita tercium bau tu kan, macam dosa juga tu. Jadi kita buat, jadikan dia bubur. Jadi kita boleh berbagi-bagilah dengan jiran tetangga kita. Terima kasih Mami Jun. Itu respon yang dihantarkan di Facebook. Kita ada di WhatsApp Dawa FM. Aiman, salam azaz sama tugas. Katanya kalau saya, kalau durian ni tak seberapa jugalah. Kalau makan pun dalam 1-2 biji gitu je lah ya. Sebab bikin sakit kepala. Terima kasih Kak. Terima kasih Aiman. Okey, kita dengarkan Cik Din yang berdialek bersama kita pagi ni. Okey, silakan Cik Din.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini Cik Din mau berdialek dalam suku kaum tidur. Musinonio segitu junta kamako gium dalam pun. Sekian terima kasih DJ Azhar. Semoga dipermudahkan urusan DJ Azhar. Baiskon ya adik.
0: Ya, baiskon. Cik Din, terima kasih perkongsiannya. Lampun. Okey, lagi kita ada si Sam. Kata Sam, kalau makan durian ni, Sam suka rasa yang pahit manis tu. Paling enak dimakan bersama dengan tapai beras. Delicious katanya. Woi, makan durian ni adalah kalau ada. Kalau tidak ada, nah tidak mengapa. Begitu kan Sam? Okey, Nisha Elisha. Assalamualaikum, kata si Nisha. Salam rentak pagi. Solo-solo pula azab pagi ni. Respon pagi ni, kalau Nisha bukan hantu durian. Suami Nisha ni hantu durian. Kalau Nisha paling 3 atau 5 biji je isinya, itu yang boleh Nisha lah boleh makan. Sebab kalau makan banyak pandai pening dan badan pun panas. Walaupun bilang orang minum air tu di kulitnya, tapi tetap juga Nisha pening dan panas badan kalau terlebih. Dan Nisha ni tak pandai pilih durian grade ataupun kampung. Sama aja, janji sedap katanya. Sebab kadang tu ada isi duitnya pahit-pahit. Apa ni? Kulitnya apa ni? Isinya pahit-pahit. Nisha suka yang begitulah katanya ya. Okey, sudah sarapan gitu? Alhamdulillah sudah. Kita dengarkan dialek daripada Nisha.
2: Assalamualaikum DJ Aja. Okey, dialek nyari macam biasa ni saya ingin kongsikan dalam bahasa Suluk. Musim niana isabia unini. So, mengladuyan kita buat DJ Aja. Terima kasih dan selamat bertugas. TWP mantap ba.
0: Sung Makdurian Dugian. Gitu ya. Okey, terima kasih Nisha dalam bahasa Suluk ya. Kita dengarkan Umi Aminah kita.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Dialek saya ada dalam dua bahasa, bahasa Tidung dan bahasa Bongan. Mm-hmm. Dialek Tidungnya musim nonio senggitu. Mm-mm. Baik takamako gium lampun. Mm-mm. Dialek Bolongan.
0: Yeah.
3: Musimnya na betito.
0: Mm-mm.
3: Baik kita ngampanaung kulau jatuh.
0: Mm-mm.
3: Buat DJ Azhar, terima kasih. Semoga segala urusan DJ Azhar dan keluarga dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Amin.
3: Baik kepayong kondangan. Terima kasih suang-suang.
0: Okey, terima kasih Aminah Badrun. Baik suang-suang takak. Raima Saleh, bagi saya macam 3 ke 4 biji je lah katanya durian tu. Adalah dalam setahun sekali 2 aja beli durian tu. Paling banyak makan kalau berkumpul-kumpul lah dengan semua adik-beradik di rumah pusaka katanya. Ramai-ramai makan. Kakakku yang kuat makan durian katanya. Durian biasa saja musangking ni macam tak minat lah. Ingat ya, jangan minum minuman bergas ni katanya, dan kopi kalau kita makan durian. Okey DJ, terima kasih perkongsiannya Raima. Umi Aminah katanya, salam DJ, saya suka semua durian. Sampai saya beli, saya kasih masuk dalam freezer. Kalau mau ada dari berapa bulan yang lalu beku. Beku sudah tu durian. Terima kasih DJ. Semoga dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Yalah, musim durian tu mungkin banyak lambakan buah durian kan. Jadi banyak pula beli ataupun mungkin dibagi ke saudara mara, jiran, tetangga. Jadi memakan, menghabiskan sekali tu tak boleh. Jadi dibekukan macam Umi Aminah kita ni. Okey, Sajali Harun, sahabat tugas Azhar. Cuaca di Balun cerah. Hati-hati dalam pemanduan rutin anda. Kalau pasal durian ni, jarang-jarang sudah beli. Di Jalan Kuara tu setiap malam berjualan. Murah-murah lagi. Kalau makan durian tak pilih grade lah. Yang penting berisi dan juga wangi. Wangi durian. Okey, terima kasih. Itu dia respon ya rakan-rakan pendengar kita. Terima kasih untuk anda yang bersama Azhar pagi yang ringkas untuk pagi ni bersama dengan Azhar. Apapun sekejap saja lagi kita akan bersama untuk temu bual khas kita di Tawa FM. Ini dia lagu bersama dengan Amar Haikal dengan Gila Bayang. Terus dengarkan rentak pagi.

0: Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Ya, anda sedang mendengarkan Tawau FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 9.30 minit pagi. Seperti yang Azhar berkatakan, 9.30 kita akan bersama dengan tetamu kita yang akan bercakap mengenai Karnival Belia Sabah 2026 ya. Dan bersama dengan Azhar di konti Tawau FM ketika ini, bersama dengan tetamu Azhar, bersama dengan Tuan Muhammad Nur Hilmi bin Milos. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat ya?
3: Alhamdulillah baik.
2: Jadi baru sampai?
3: Baru sampai semalam.
2: Semalam.
3: Sempat tengok bola lah.
2: Sempat bersama ya semalam.
3: Dengan Wabi Menteri.
2: Betul, betul. Semalam di Dewan Arena Belia.
3: Betul.
2: Tawau. Okey, pagi ni mungkin bercakaplah mengenai Karnival Belia Sabah 2026. Tapi sebelum tu, Muhammad Nur Hilmi bin Milos ni merupakan timbalan Presiden Majlis Belia Sabah yang juga merupakan setiausaha induk jawatan kuasa Karnival Belia Sabah. Betul ya? Jadi kita mau bertanyakanlah berkaitan dengan Karnival Hari Belia Sabah 2026 ini, dan mungkin bila diadakan, dan kita ucapkan selamat datang juga lah ya, mungkin boleh Tuan ceritakan secara ringkas apa sebenarnya Karnival Belia Sabah 2026 ni.
3: Okay, terima kasih Azhar di atas jemputan RTM untuk saya datang ke konti ini. Jadi ialah seperti yang Azhar sebutkan tadi bahawa ini adalah bersempena dengan Karnival Belia Sabah yang kita adakan pada 10 dan 11 Julai iaitu pada Jumaat dan Sabtu ini di Kompleks Sukan Tawau.
2: Betul.
3: Jadi sebenarnya Karnival Belia Sabah ini adalah diadakan bersempena dengan sambutan Hari Belia Negara, yang mana Hari Belia Negara ini kita adakan pada 15 Mei kita sambut. Kemudian selepas kita sambut di Negeri Sembilan Hari itu, dan adalah Festival Belia Negeri setiap negeri yang dibuat. Dan untuk Sabah kita adakan Karnival Belia di Sabah. Tawau. Dan kita adakan tiap tahun sebelum ni, dan kali ini kita buat di Tawau sebagai tuan rumah.
2: Jadi penganjurannya akan diadakan semalam sudah pun bermula ya. Itu antara pengisian lah.
3: Antara pengisian yang sudah bermula bermula daripada hari Isnin, dan semalam antara penganjur yang terbesar iaitu tengok bola.
2: Ya, bersama lah kan. Okey, dan mungkin kita mau tahu juga lah kan keistimewaan sebenarnya Karnival Belia Sabah 2026 ni. Mungkin berbanding tahun-tahun sebelum ni, apa keistimewaannya untuk tahun ni Tuan?
3: Okey, keistimewaan untuk program kali ini pertamanya lokasinya lah. Sebab semenjak saya fikir 5 tahun kebelakangan ini kita banyak buat di Kota Kinabalu.
2: Betul.
3: Tapi tahun ini buat kali pertama kita bawa keluar daripada Bandar KK, dan kita terus shoot ke Tawau. Betul. Ke hujung di sini. Yang mana program ini banyak dia punya program-program yang kita telah aturkan, dan keseluruhan program dan aktiviti telah kita aturkan lebih 50 program ke semuanya.
2: Oh, banyak.
3: Dan ada cabutan bertuah, kemudian ada artis-artis jemputan, pameran-pameran agensi untuk peluang pekerjaan. Betul. Klinik profiling, resume untuk apa ni, temu duga kerja. Itu pun semua kita akan. Dan istimewanya juga pada peresmian nanti, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita Datuk Seri Panglima Haji bin Haji Nor akan turut sama menghadiri bagi memeriahkan lagi majlis kita.
2: Jadi untuk program kali ini di Tawau ini Tuan, jadi siapa yang sepatutnya datang hadir ke Karnival Hari Belia Sabah di Kompleks Sukan Tawau ?
3: Of course, kita punya klien utama kita adalah Belia.
2: Belia.
3: So, Belia dia Belia Tawau. Tapi tidaklah Belia Tawau, kita luaskan lagi capaian ke Pantai Timur ini.
2: Betul.
3: Nah, daripada Kalabakan sampai ke Kinabatangan, sampai kesanakan kita jemput di sini. Dan at the same time juga, sekarang kita terima beberapa berita yang pada hari Kamis, pada hari esok, belia-belia daripada Pantai Barat pun akan menuju ke sini, ke Tawau, untuk memeriahkan lagi. So, selain daripada belia, kita jemput juga orang-orang awam yang nampak iklan itu dan yang mendengar hebahan yang disebutkan di dalam konti ini, dalam radio ini, untuk terus sama menghadiri. Dan tidak ada terhadlah, kita jemput semua sekali untuk memeriahkan.
2: Jadi maksudnya terbukalah.
3: Sangat terbuka.
2: Kepada orang ramai, bukan sahaja belia ya. Jadi mungkin aktiviti tadi Tuan cakap ada 50 aktiviti ya, yang menarik. Jadi antara aktiviti-aktiviti tersebut yang seharusnya tidak dilepaskan oleh pengunjung-pengunjung ni.
3: Okey, saya fikir antara aktiviti yang tidak harus dilepaskan adalah kita ada stand up comedy. Maknanya stand up comedy ini adalah kita buka kepada pertandingan. Maknanya kita cungkil bakat-bakat baru kan. Biasa ramai orang suka buat lawak.
2: Betul.
3: Kita terailah lawak dah
2: di kalangan belia.
3: Dalam kalangan belia. Dan kemudian kita ada semarak belia rohani pada 10 bulan malam, waktu malam. Dan besok paginya kita ada fun run. fun run yang boleh dihadiri. Dan kemudian kita ada majlis peresmian oleh Datuk Seri Panglima Haji Ji, dan kita ada beberapa slot. Waktu itu kita ada Man Kinabalu, kita ada slot antarabangsa, peluang macam mana beliau menceburi bidang aktiviti di peringkat antarabangsa. Dan petang itu kita ada perkongsian TVET, apa-apa inovasi yang telah dilaksanakan. Kemudian ada seni budaya kreatif yang mana seni-seni dan adat tradisi, tarian dan sebagainya yang telah diubah mengikut kepada cara moden. Dan malam itu kita ada juara kugiran. Juara kugiran. Dan di samping itu ada aktiviti-aktiviti di sekitar, dan memang sangat meriah lah. Kita ada pameran di dalam dewan dan kita juga pameran aktiviti di luar dewan.
2: Ya, itu 10 dan 11.
3: 10 dan 11.
2: Hari Jumaat dan juga Sabtu nanti.
3: Betul.
2: Ya. Jadi pastinya banyak aktiviti lah yang boleh anda sertai, bukan sahaja belia tetapi orang ramai juga. Ya.
3: Betul.
2: Dan mungkin sebagai penganjur lah kan. Jadi apa harapan pihak penganjur terhadap penganjuran Karnival Belia Sabah 2026 di daerah Tawau ni?
3: Okay, harapannya adalah kita mengharapkan agar kita sudah bawa dari pihak Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif dengan kerjasama Majlis Belia Sabah, dengan kerjasama dengan Jabatan Belia Sukan Persekutuan Negeri Sabah.
2: Betul.
3: So, kami sudah berkumpul dan berkampung di Tawau ini. Jadi kita mengharapkan program ini dapat dijayakan dengan baik dan dapat mengharmonikan lagi belia-belia seluruh Tawau dan seluruh Pantai Timur ini, dan juga dapat membuka ruang-ruang yang selama ini mereka mahukan.
2: Betul.
3: Macam peluang pekerjaan, di mana aktiviti-aktiviti, mencungkil bakat-bakat baru. Sebab dalam kita ada juga antara aktiviti kita tu adalah apa kita panggil yang macam mencari pelakon,
2: mencari uji bakat ni.
3: Uji bakat, ya. Itu pun kita ada juga. Jadi yalah, kita harap
2: banyaklah
3: yang boleh dimanfaatkan daripada program ini.
2: Jadi semuanya ada di situ ya.
3: Semua
2: dalam program ni. Okey, sebelum kita macam sekejap pula kan. Jadi sebelum kita mengakhiri temubual pagi ini, mungkin ada pesanan tuan lah kepada para pendengar kita, mengajak seluruh masyarakat sekitar Tawau ni.
3: Ya, pesanan saya adalah tolong semua datanglah ke Kompleks Sukan dan meriahkan Kompleks Sukan itu bagi penuh sekali. Bermula daripada 10 hari bulan, kita akan bermula daripada tengah hari selepas solat jemaat petang itu 10 hari bulan sampai malam, dan lepas malam besok pagi dia ada fun run, sampai ke malam kita ada konsert juara kugiran. So penuhkanlah dewa aktiviti-aktiviti dan penuhkanlah kompleks itu, dan kita jumpa di sana.
2: Iya, jumpa di sana ya. Baik, terima kasih sekali lagi Azza ucapkan kepada Tuan Muhammad Nur Hilmi bin Milos yang merupakan Timbalan Presiden Majlis Belia Sabah yang juga merupakan Setiausaha Induk Jawatankuasa Karnival Belia Sabah, dan mudah-mudahan penganjuran Karnival Belia Sabah 2026 di tahun ini akan dapat dilaksanakan dengan jaya.
3: Baik, terima kasih.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Tau FM, pilihan anda 9.48 minit pagi. Masih lagi teman berteman bersama dengan Azaz hinggalah ke pukul 10 pagi. Kita bersama untuk rentang pagi ini. Ada lagi respon dan ada pemanggil di talian 0897-8243. Ya, mungkin yang mau respon tajuk kita pagi ini ataupun berdialek bersama kita boleh hubungi. Hello, selamat pagi. Terputus, hubungi sekali lagi lah. 7782 untuk respon pagi kita. Kita ada siapa? Chang. Salam Chang dari Felda Sahabat ni, Sahabat 18. Dan salam untuk anak isteri di Semporna. Dan respon kalau pasal durian ni, dulu memang suka makan durian sebab banyak kebun durian sebelah kampung. Sekarang ni malas sudah mau makan sebab lepas makan dompet makin tipis. Itulah kan. Maksudnya si Chang ni makan durian-durian bread lah ni kan. Bukan durian kampung. Durian-durian bread ni pun 50 ke atas juga kan. Sekilo harganya. Contoh musangking, blackthorn. Ui, macam-macam jenis durian yang ada sekarang ni. Untuk durian-durian great kan. Tapi durian-durian kampung pun tetap menjadi pilihan ramai. Tapi itulah, kalau makan durian ni, makanlah berpada-pada kan. Jangan terlebih. Sebab apalagi mereka yang punya masalah kesihatan kan. Makan untuk rasa-rasa tu bolehlah. Jangan pula sampai melantak habis kan. Berbiji-biji, alamak, takut-takut nanti membawa kepada masalah kesihatan. Jadi makan berpada-pada. Okey, itu tajuk untuk respon kita pagi ini mengenai durian. Dan terima kasih untuk anda semua yang respon Azhar untuk respon pagi ini dan juga yang telah pun berdialek bersama. Jadi tugasan Azhar pun bersama anda di rentak pagi. Takat di sini, insyaAllah di pertemuan yang lain kita akan berjumpa lagi lah ya. 10 pagi nanti terus dengarkan lagu-lagu hiburan dan rakan-rakan saya akan terus temani anda untuk segmen Syok Layan dan juga Ritma Petang hinggalah ke 7 malam. Jadi, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum semuanya. Jaga kesihatan ya. Makan durian tu ingat-ingat juga.

con Lu. Io capito.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006.
0: Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Air mata darah, yang bermaksud menangis dalam jangka waktu yang lama. Bersabarlah. Jika kamu menangis hingga keluar air mata darah sekalipun, ia tidak akan mengembalikan orang yang telah pergi, pujuk ayah kepada adik. Air mata darah.
3: Seindah kata, secantik bahasa.
4: Awal FM.

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Zah.
1: Ha?
0: Anu?
1: Kenapa?
0: Kau perasan ke yang viral-viral sekarang ni kan ada budak-budak baru... Hai.
1: Kan.
0: Baru darja.
1: Pakai baju sekolah. Kan. Sarung-sarung cincin bagai.
0: Itulah. Kalau kau nampak aplikasi yang menari-nari bagai. Ada yang sampai hantar-hantar anu. Apa ni? Bunga. Kan?
1: Itulah. Buat cincin.
0: Dalam kecil-kecil kelas, ada berkapel kan?
1: Dalam kelas pula tu.
0: Jadi kau rasa apa hukumnya tu berkapel ni sebenarnya?
1: Hukum berkapel masih budak-budak lagi kan? Macam mana tu Mr. B?
0: Aduh. Ini
1: suruh belajar.
0: Happy apa? Happy anniversary.
2: Yes.
0: Yang ke 20 hari.
2: Ya, 20 hari ya.
0: Aduh. Ya, begitulah. Akhir zaman ni banyak penyakit yang melanda anak-anak muda kita. Yang benar orang kadang-kadang tak terfikir pun dalam, terlintas pun dalam kita punya fikiran.
1: Betul.
0: Kan.
1: Betul.
0: Masa kita dulu bukan istilah couple bah. Masa kita dulu istilah suka, suka dengan orang ataupun kita cinta dengan orang kan. Kita kena beza dua perkara ni lah. Ada cinta, ada couple. Ya. Kalau cinta nak sebenarnya kita couple.
1: Berpasangan.
0: Maksudnya kita suka seorang tu kan dalam hati. Itu cinta kan. Maksud cinta dia fitrah, tak menjadi masalah. Nah, tapi kalau couple ni kebiasaannya, kebiasaan kan. Kalau couple ni dia akan jalan berdua-dua, dia nak pergi dating kan. Maka couple yang apa bila orang ni, kalau ikut cerita si Asman tu, tengok kepada anak-anak muda ni, dorang bukan tujuan untuk kahwin. Kan, sub score rendah.
1: Betul.
0: Kan, maka dia jatuh kepada hukum haram. Sebab kebiasaan couple ni kan, dia akan ada pegang-pegang, kan. Akan ada jeling-jeling apa semua, sampailah ke bab-bab yang kadang-kadang tak boleh kita bayangkan kan. Jadi kalau boleh wahai para anak muda kan, jaga diri anda. Itu kita punya pesanan kan. Sebab kadang-kadang bila anak muda sudah dilamun cinta kan,
1: nasihat semuanya
0: orang tua pun dia nak dengar.
2: Betul.
0: Kan, ini kan pula nasihat kita. Jadi kalau boleh kawallah nafsu tu, fokus kepada belajar dulu.
1: Betul.
0: Kan, barulah akhirnya insyaAllah cinta tu akan datang satu hari nanti. Kalau kita sudah berjaya. Kan.
1: Betul.
0: Man, nah, sebenarnya yang couple ni, kau tengok orang kau, orang tengok kau.
2: Viral.
0: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B. Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

0: 噪音你能我
1: Radio Pilihan Anda
2: Tawau
3: Ayo ke dapur, siapa hari ini?
4: Yuk ke dapur.
5: Ayo ke dapur.
6: Ayo ke dapur.
3: Pagi-pagi masak keladi. Assalamualaikum dan selamat pagi.
7: Makan keladi cicah gula. Eh, sedapnya.
3: Au. Au. Macam mana pandu jazat tu?
7: Oh, iyalah, gula dan sedapnya. Juga kan makanya. Boleh terimalah kan?
3: Boleh lah, boleh lah.
7: Sedap. Enak nak.
3: Enak nak.
7: Okeylah, untuk hari ketiga kita bersama.
3: Terima kasih. Ayo ke dapur siapa hari ini?
7: Iya, dan juga masih lagi bersama dengan Bahar Mada. Dan semalam kita sudah cakapkan, Wan. Betul. Yang mana Bahar akan kongsikan resepi sayur.
3: Sayur?
7: Sayur apa tu, Wan?
3: Sayur adalah sayurnya.
7: Tak apa.
3: Nah, hari ini sebenarnya si Bahar, dia mau kongsikan resepi untuk sayur labu.
7: Oh.
3: Masak santan.
7: Ya, kan. Kalau labu ni dia mesti masak lemak kan?
3: Selalunya memang masak lemak lah.
7: Masak santan.
3: Kalau saya suka yang rebus ke atau yang santan?
7: Saya ni boleh je masak yang mana-mana pun.
3: Dua-dua kan?
7: Tapi saya nak makan labu.
3: Ai.
7: Saya nak makan labu kan.
3: Bahar, dia nak makan labu Bahar.
7: Betul. Nak tahulah saya ni jadi macam mana ya. Sebab kan dia kalau labu ni dijadikan macam pais.
3: Aha.
7: Saya makan. Jadikan dia kuih. Saya
3: kalau
7: makan.
3: Kalau dia jadi bubur?
7: Sebab kan dia kalau dia tak diproses, labu ni dia rasa macam pasir. Betul kan?
3: Bagi, tidak semestinya.
7: Dia macam ada serat-serat macam tu. Kalau kita makan tu.
3: Ya, memang.
7: Kan? Dia macam ada rasa pasir macam tu lah. Lepas tu dia rasa manis. Macam cakap, kenapa labu ni kan dijadikan sayur? Jadi macam itulah kan.
3: Jadi maknanya Azani kalau labu sayur dia nak makan.
7: Tak
3: makan. Kalau layu diproses, labu
7: kuih.
3: Diproses kuih, boleh.
7: Ya.
3: Azani kalau bubur Azam makan ni.
7: Sebab dia tak proses wah. Dia tak bercampur tepung. Sebab tu ada rasa-rasa pasir tu macam serat-serat tu.
3: Jadi kepada anda, jangan bagi Azal labu.
7: Saya memang tapi kalau dalam sayur labu tu kan Wan, dia ada campuran terung, dia ada kacang panjang. Jadi saya akan memilih sayur-sayur tu. Dan labu saya akan skip lah. Nampak tak?
3: Wah,
7: cerewet sangat.
3: Tak sangka juga ada yang pemilih labu. Biasanya kita dengar pemilih tauge atau pemilih bawang. Ini pemilih labu.
7: Tapi mungkin satu hari nanti saya akan pandai makan. Sebab dulu tauge pun saya tak pandai makan.
3: Lama-lama dia pandai bau.
7: Tapi sekarang ni terutama kalau dibikin cekodok tu. Wow, saya boleh terima.
3: Tahniah lah Azah.
7: Tahniah di atas kejayaan kan. Lampau memilih.
3: Apapun okay, yang kita dengarkan adalah resepi daripada Bahar Mada.
7: Ya.
3: Iaitu
7: resepi sayur labu masak sandan
3: yang Azah tidak makan. Silakan.
8: Assalamualaikum dan selamat pagi semua yang layan Tawau FM. Bersua lagi kita dalam rancangan Ayo ke Dapur. Bahar Mada ni di Tomanggong. Hari ini saya nak berkongsi resepi labu masak santan. Bahan-bahan pertama, 500 gram labu, 1 batang serai ditumbuk, 1 sudu besar udang kering, 1 cawan santan cair, 3 cawan santan pekat, 1 biji cili merah dipotong, bahan-bahan untuk ditumbuk halus, 3 biji bawang merah, 1 inci kunyit hidup. Cara-cara untuk memasak. 1. Kupas kulit labu dan potong kepada bentuk ikut saiz masing-masing yang anda suka. Basuh bersih. 2. Masukkan labu dan bahan yang ditumbuk halus dan dalam periuk. Dan masak bersama santan cair di atas api yang pelan-pelan sehingga empuk. Anggaran dalam 5 menit, 10 menit begitulah, bergantung kepada saiz labu. 3. Masukkan pula santan pekat dan serai yang diketuk itu masuk di atas api yang pelan-pelan sehingga santan pekat mendidih. Perlu kerap dikacau kuah supaya tidak berketul, tapi hati-hati mengacau supaya labu ketulan labu tidak hancur. Apabila labu sudah masak, angkat dan boleh sudah dihidang. Begitulah dia sayur labu masak santan. Selamat mencoba.
3: Itu ya sayur labu. Kalau saya dengar si Bahar punya resepi ni macam yang terbayang-bayang pula sayur labu tu dimakan dengan nasi panas ya. Tapi kalau si Azhar dia mungkin tidak terbayangkan.
7: Ya, macam tidak. Okey. Teruskan.
3: Okey, teruskanlah macam tu.
7: Itu. Okeylah, terima kasih. Mungkin kalau anda yang meminati labu.
3: Ya, betul.
7: Sayur labu memang memang menaikkan selera kan?
3: Menaikkan selera betul. Apalagi kalau campur belacan.
7: Betul kan? Ada campur ada sambal belacan, ada selabu, ada ikan bakar kan?
3: Atau ikan goreng.
7: Itu ikan goreng. Oh, jadi makannya kan, Wan? Bertambah-tambah.
3: Tiga piring
7: ya, Wan. Oh, patutlah.
3: Ini sihat tau.
7: Patutlah, itu petua ya.
3: Petua untuk anda yang ingin berisi sehat seperti Wan J.
7: Okeylah, terima kasih kita ucapkan kepada Bahar Mada. Untuk resepi yang ketiga hari ini ya. Itu resepi sayur labu masak santan.
3: Esok sudah sampai ke resepi yang keempat sudah.
7: Ya.
3: Yang ini pula resepi yang keempat ni kita bagi clue juga. Cluenya adalah kaki.
7: Kaki? Ay, kalau kaki ni memang takkanlah kaki manusia kan? Memang kaki ayam lah kan, Wan?
3: Wan ada kaki lain kan?
7: Ya, kaki ayam, kaki lembu. Ada ke sup kaki lembu?
3: Ada.
7: So kita apa? Sup ke?
3: Sup lah.
7: Oh, sup.
3: Betul lah, sup.
7: Suka. Sup kaki ayam. Kita dengarkan bersama lah esok ya.
3: Esok menerusi Ayuk ke Dapur.
7: Sampai kita jumpa lagi.
3: Bye-bye.
7: Selamat mencuba.
6: Ayuk ke Dapur. Ayuk ke Dapur.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Radio pilihan anda.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

atau prestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta

0: Kami dari MR Sentun Mustafa Tawa.
1: Kesibukan dan kepenatan tidak menghalang anda menikmati lebih muzik dan maklumat. Show layan 11.3 Tawa FM, show menikmatinya.
2: 14 minit pagi waktu ini, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera untuk anda semua. Bersua lagi kita, saudara, merusi hiburan segmen Shortline untuk edisi hari ini, Rabu 8 Julai 2026. Dan saya kawan bersama anda mengambil alih posisi siaran Tawa FM untuk hiburan segmen ini 4 jam seterusnya sehingga ke jam 3 petang. Terima kasih suri itu pada rakan sugas Azhar yang menemani anda berusia hiburan sebarang tak pagi pun terus setia bersama-sama dengan Tawa FM. InsyaAllah untuk hiburan segmen Shortline kita akan teruskan lagi. Hiburan adalah lagu-lagu terbaik sambil pengisian informasi bersama-sama dengan anda. Tak pergi dan ucapkan untuk anda semua yang juga setia mendengarkan Tawa FM. Saya kawan bersama anda ketika ini teman berteman selama 4 jam terus kekal di frekuensi 4 frekuensi utama kami 101.93.6 99.1.388.3 MHz. Dan serang memandu kali ini, serang memandu ke mana destinasi anda, jarak dekat maupun dekat, jarak dekat maupun jauh. Hati-hati dalam perjalanan anda, ya. Pastikan anda memakai tali pinggang keledar. Juga pada ada yang sedang menunggang motosikal, ya. Yang mahu menunggang motosikal, hati-hati dalam tunggangan anda. Sedang bersirihan, sedang bersirihan, ya. Sedang bekerja, sedang bekerja. Apa sahaja yang dilakukan, InsyaAllah terus setia mendengarkan Tawa FM. Cuaca baik, ya, di Tawau. Pagi tadi, awal pagi tadi hujan, tapi matahari mula memancarkan sinarnya. Dan hari ini insyaAllah apa saya urusan anda dalam keadaan lancar. Dan apapun untuk hiburan saya masyarakat lain ini, jam pertama 11.30 seperti biasa kita ada hiburan lagu kuasa 2. Juga kita ada formula kat Gorgeous, ya, berkongsikan tips-tips. Dan juga kita ada pengusian for solat, ya. Dan seperti biasa juga kita ada hiburan lagu-lagu rock berbulan jam yang kedua nanti melalui zon janji rock sehinggalah ke jam 2.30 minit petang, ya. Pada santai mendengarkan kami, insyaAllah anda boleh mantarkan salam anda. Saya akan postkan tadi syarat di page Facebook rasmi kami dan juga di WhatsApp Tawa FM. Bolehkan anda mantarkan salam anda seperti biasalah, ya. Mantarkan salam anda. Kita akan bacakan sepanjang kita bersama-sama bersih hiburan segmen Shortline ini. Pas ini kita ada Haris Kasbullah dan juga Nadira Zaini merusi lagu Tentang Kita. Anda sedang mendengarkan Tawa FM Shortline. Shortline.

0: bersama dengan Demasif Rusi, lagu Cinta Ini Membunuhku. 11.26 minit pagi waktu ini.
1: Bukan membulik Batu, main-main saja Batu.
2: Ya, memang betul. Bully boleh bermula dengan sekadar ejekan atau menakut-nakutkan. Tetapi boleh berkembang menjadi penderaan fizikal atau psikologi yang serius hingga menyebabkan kecederaan atau kematian. Di Malaysia, perbuatan bully boleh dihukum di bawah beberapa undang-undang sedia ada mengikut kes berlaku di sekolah, tempat kerja dan di tempat awam. Anda yang menjadi mangsa atau melihat perbuatan bully perlu segera melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak polis.
3: Mak! Oh, Mak!
4: Ui, ada pisang goreng lah.
3: Panas, kamu dah balik. Tak dengar salam pun.
4: Alah, Mak ni rumah sendiri pun nak bagi salam ke, Mak?
3: Yelah, kena bagi. Kan yang ada dalam rumah ni, Mak, adik-adik. Bagilah salam.
4: Assalamualaikum, Mak. Sedap, Mak, pisang ni Mak beli ke Mak goreng sendiri ni, Mak?
3: Cubalah beradab sikit. Kita ni kan orang Islam, orang Melayu. Terkenal dengan sopan santun. Makan, jangan gelocoh. Nanti...
4: Ya Allah, ya Allah.
3: Ha, kan Mak dah kata, ni bau cakap. Dah tercekik pula dah.
4: Nasib baik.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Turn it up, let's go.

0: sesuatu yang lebih berkuasa. Kuasa dua.
1: Cuba punya cuba tak menjadi. Walaupun aku sanggup reda lautan berapi. Sakit-sakit sampai lupa ubat luka diri. Tapi itu

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Rolling Kuasa 2 bersama dengan Awan Rang yang merusi lagu Tabah dan berdua bersama dengan Hakim Rosli sebentar tadi merusi lagu Jatuh Bangun. Okey, apa-apa dah, terima kasih sahabat kita, Abang Timbul kita, memberikan salam. Mengucapkan selamat pagi buat semua rakan-rakan FM, juga buat keluarga Batu 6 semua. Adik SDG juga buat DJ selamat bertugas. Terima kasih Bang Timbul. Juga kita ada Sam. Salam juga untuk rakan-rakan Game Bekel, keluarga Sam, walau di mana juga berada, dan ucapan ciri-ciri selalu. Terima kasih Sam. Itu ucapan bukan Dimah daripada sahabat kita Bang Timbul dan juga Sam ya, di WhatsApp TFM. Belum hantarkan salam, boleh hantarkan salam anda, InsyaAllah kita kena bacakan. Saya juga sudah pun postkan tadi syarat di page Facebook Rasmi kami TFM. Saya sempilan anda untuk membolehkan anda mengantarkan salam anda di sana. Okey, apa-apa dah, jom kita dengarkan apabila Kak Gojes apa gaya nak dikongsikan ni.
2: Tawau
3: bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan tetua untuk kecantikan dan kesihatan. Kenapa nangis-nangis ni?
4: Kakak, cuba tengok muka aku. Apa yang berbeza?
3: Sekejap, macam ada something lah.
4: Ha, apa.
3: Dekat hidung tu. Ya Allah, besarnya. Mau tengok dekat-dekat baru nampak jeruat batu bulat ni, ba.
4: Itulah. Aku tersiksa.
3: Kenapa lagi tersiksa jiwamu? Gara-gara jeruat batu ni.
4: Sakit. Siapa bilang perempuan sejak yang hilang kecantikan kalau jeruat batu?
3: Lelaki
4: juga hilang kekacauan.
3: Ada dia punya petua untuk kasih hilang ni.
4: Nah, itu yang aku tunggu.
3: Ya, caranya kita ambil beras. Kita tumbuk. Iya, beras. Kita tumbuk sampai halus. Baru kita campur sikit air. Lepas tu kita letak di jeruat batu tu. Kalau mau senang sebelum tidur tu, kita letaklah. Kalau boleh 3 kali seminggu, InsyaAllah jeruat batu pun akan hilang. Senang kan?
4: Ada beras. Guna di rumah. Beras di rumah Kak Gojes pun ada.
3: Janganlah rumah Kak Gojes bulat lah pula.
4: Nanti tak termakan nasi Kak Gojes.
3: Nak sihat?
5: Dengarkan
3: Formula Kak Gojes setiap hari di Tawau

Baik, Azra, sekarang saya berikan info waktu solat untuk hari ini, Rabu 8 Julai 2026 bersamaan 22 Muharram 1448 Hijrah. Dikongsikan terlebih dahulu bagi zon 3, Lahdatu, Silabukan, Kunak, Sahabat, Sempurna, Tungku dan bahagian Tau Timur. Maksudnya waktu solat Fardu Zuhur 12.13 minit tengah hari, Asar 3.39 minit petang, Maghrib 6.24 minit petang, Isya 7.40 minit malam dan Subuh pagi esok 4.45 minit pagi. Seterusnya bagi zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kelabakan dan bahagian Tau Barat, masuknya waktu solat Fardu Zuhur 12.17 minit tengah hari, Asar 3.42 minit petang, Maghrib 6.26 minit petang, Isya 7.42 minit malam dan Subuh pagi esok 4.50 minit pagi. Demikian perkongsian info solat untuk hari ini dikeluarkan Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Dengan sistem aplikasi MES999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SaveMe999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SaveMe999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SaveMe999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.

sampai jumpa.

Yang kedua sedaran tu hiburan segmen Syok Layan dan kita telah pun masuki zon janji rock. Hiburan lagu-lagu rock akan bersasar anda sehingga ke jam 2.30 minit petang selamat tengah hari. Kita ucapkan untuk sahabat semua. Mungkin anda sakit ni berpas hati dengan pilihan lagu-lagu yang telah kita putarkan ya. Layan dan terus layan atau FM. Dan Wabi Jun yang mengirimkan salam di Facebook Tawau FM. Cakap salam Syok Lain juga salam Jajurak untuk keluarga tersayang. Di mana juga berada rakan-rakan pendekat Tawau FM. Ada ramai kawan-kawan yang detect di sana antara yang Tatari, Aiman, Zila, Sunati, Asnita, Raima, Nora, Alice dan semualah. Itu okay, semua yang kenal Wabi Jun tak satu lagi geng KRT Sri Balu. Di Dewan Wakil KRT Pemarina Hassan Kota KRT Seri Balu sebagai siasat selalu Wadi je selap berkode. Terima kasih Yara Sikin. Salam Syok Lain untuk Ardin, Latif, Rio, Raima, Mami Jun, Alice, Marsa dan semua rakan FB. Semoga sukses dan siasat selalu. Terima kasih Mami Jun dan juga Yara Sikin. Mantarkan salam di Facebook Tawa FM. Ada boleh mantarkan salam anda juga di sana. Ataupun anda boleh mantarkan salam anda di WhatsApp Tawau FM, okey? Di WhatsApp kita ada Nisha. Kita salam Syok Lain, salam Jajurok. Untuk keluarga Nisha, rakan-rakan berkat FM. Berikan kisah dari diberikan rezeki. Layan terus FM, mantap. Terima kasih. Sahabat kita Nisha di Sempurna. Sekali lagi diwabarkan sebagai puan muslimin dan juga musliman. Maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi zon 3, 12, 13 minit tengah hari dan zon 4, 12, 17 minit tengah hari. Bersama dengan Gigil Anak Tiong.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: الجذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, para pendengar yang dikasih sekalian, apa khabar? Mudah-mudahan kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, 24,000 tentara yang dipimpin oleh Abu Sufyan dan Uyainah ini bukan sahaja terdiri dari orang-orang Quraisy, tetapi juga dari berbagai kabilah atau suku yang menganggap Islam sebagai lawan yang membahayakan mereka. Dan peristiwa ini merupakan cobaan akhir menentukan dari pihak musuh-musuh Islam, sama ada dari perorangan maupun dari suku dan golongan. Kaum muslimin sedar yang keadaan mereka ketika itu sangat gawat dan bahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengumpulkan para sahabatnya untuk bermesyuarat, dan tentu saja mereka bersetuju untuk bertahan dan mengangkat senjata. Tetapi apa yang harus mereka lakukan untuk membuat pertahanan itu? Ketika itulah tampil seorang yang tinggi dan berambut lebat, seorang yang disayangi dan amat dihormati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia Salman Al-Farisi. Dari tempat dan bukit-bukit tinggi ia mengarahkan pandangan ke sekitar Madinah, dan setelah dikenal pasti yang kota itu dilingkungi gunung dan bukit-bukit batu yang tak ubah bagai benteng pertahanan. Hanya sahaja di sana terdapat pula daerah terbuka, luas dan terbentang panjang, hingga dengan mudah akan dapat

0: maka tampillah ia mengemukakan suatu pandangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu suatu rancangan yang belum dikenal oleh orang-orang Arab dalam peperangan selama ini. Rancangan tersebut berupa penggalian khandak atau paret perlindungan sepanjang daerah terbuka sekeliling kota, dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui apa yang akan dialami kaum muslimin dalam peperangan itu seandainya mereka tidak menggali paret seperti mana apa yang dicadangkan oleh Salman tersebut. Sebaik sahaja tentara kafir Quraisy mendapati paret terbentang di hadapan, mereka merasa terpukul melihat hal yang tidak disangka-sangka itu. Hingga tidak kurang sebulan lamanya, kekuatan mereka bagai terpaku dan terbuang habis di khemah-khemah karena tidak berdaya menembusi sempadan kota. Dan akhirnya pada suatu malam, Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan angin kuat, puting beliung yang mencabut dan menerbangkan kemah-kemah dan memporak-perandakan tentara mereka. Apa yang berlaku seterusnya kita akan sambung di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah ditawar FM.

Kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ertinya tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada seorang hamba dalam hal keluarga, harta benda dan keturunan sehingga ia mengucapkan segalanya atas kehendak Allah, tidak ada kekuatan selain milik Allah, lalu mendapati bencana selain kematian.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: 12.35 minit tengah hari waktu ini, saudara. Selamat tengah hari kita ucapkan untuk sahabat-sahabat semua. Dan yang sedang menikmati makan tengah hari ketika ini, selamat menikmati makan tengah hari anda. Dan juga sebelum itu, selamat menerima salat pada Zohor. Buat sahabat-sahabat semua yang jadi amani yang oh, mantap, ingin menari dengan lagu orang tapi pernah kerja. Menari macam mana tu, Eddie? Hai Puan di Taman Ria. Salam juga untuk semua pada pendengar Tau FM. Rakan Dibi, Rakan Dito, Rakan PKBS, Rakan Silat Kuntau, Kak Bijun, Izlan Ima dan semua yang kenal. Ucapan selamat tegari, salam Rabu. Pastikan Tau FM, radio anda, teman anda selalu. Terima kasih Aiman. Itu di WhatsApp Tau FM ya, kiriman salam sahabat-sahabat kita. Berapa perlawanan telah pun berlangsung pagi tadi? Dua perlawanan lah, dua perlawanan peringkat pusingan ke-16 dan lengkap sudah pasukan-pasukan yang melangkah ke peringkat suku akhir perlawanan FIFA World Cup 2026. Dan ada dua tiket terakhir yang direbut pagi tadi telah pun berjaya direbut oleh pasukan Switzerland yang mengalahkan pasukan Colombia menerusi penentuan sepakan penalti 4-3. Perlawanan yang cukup-cukup mendebarkan. Ramai yang apa dia expect untuk pasukan Colombia melangkah ke peringkat suku akhir, tapi kecundang pasukan Switzerland. Dan satu lagi perlawanan yang sangat-sangat panas, yang sangat-sangat menjadi tumpuan pagi tadi adalah perlawanan melibatkan pasukan Argentina dan juga pasukan Mesir. Pada berakhir dengan keputusan 3 Argentina Mesir 2, dikala pengadil yang menjadi sasaran pasukan daripada kem Mesir dan juga peminat-peminat yang melihat perlawanan tersebut. Mana pengadil boleh macam tu kan? Kalau dilihat dari mata kasar, betul-betul bias ya. Nampak macam bias lah. Ini semakin menguatkan spekulasi. Orang ramai mengatakan Argentina anak emas FIFA. Apa pun tak jadi. Sikit lagi, sikit lagi saudara, sikit lagi Argentina tersingkir. Tapi walau bagaimanapun, peringkat suku akhir telah pun diisi oleh 8 pasukan. Di mana satu pasukan yang menarik perhatian adalah pasukan Maroko. Mana pasukan Maroko merupakan salah satunya negara daripada benua Afrika yang berjaya menerobos masuk ke peringkat suku akhir, yang mana akan bertemu dengan pasukan Perancis nanti. Diikuti perlawanan antara pasukan Spanyol menentang pasukan Belgium, pasukan Norway menentang pasukan England dan pasukan Argentina bakal membuat perhitungan dengan pasukan Switzerland. Jadi yang manakah yang akan berjaya masuk ke peringkat separuh akhir nanti? Satu negara dari benua Afrika, satu negara daripada benua Amerika, Amerika Latin, Amerika Selatan ya, dan selebihnya 6 pasukan dari benua Eropah menguasai apa ni ataupun dan mengisi slot di peringkat suku akhir ini. Jadi sama-sama kita nantikan perlawanan seterusnya nanti. Mana peringkat separuh akhir pasukan Perancis dan juga pasukan Maroko mengulangi sekali lagi perlawanan peringkat separuh akhir Piala Dunia 2022 lalu, yang mana mereka akan buat perhitungan pada hari Jumaat nanti 10 Julai 2026, diikuti perlawanan antara pasukan Spain dan juga Belgium yang akan berlangsung pada hari Sabtu 11 Julai diikuti perlawanan antara pasukan Norway dan juga England pada hari Ahad nanti 12 Julai diikuti pasukan Argentina dan juga Switzerland. Makin panas. Jadi semua pasukan kalau dilihat agak seimbang jugalah Dan semuanya hebat-hebat belaka. Itu cerita-cerita bola kita tengah hari ini, saudara. Yang belum hantarkan salam, hantarlah. InsyaAllah kita akan bacakan kiriman salam anda di tengah hari ini. Di peran lagu-lagu rock akan terus berkumandang sehingga jam 2.30 minit petang.

0: bersama dengan guest merusi lagu Oh Kotaku. Di peti pada daya ulun tajam metal kutun 1998 12.55 bilik tengah hari waktu ini. Jangan lupa saudara, tepat pukul 1 tengah hari nanti, sebentar lagi kita akan rasa sebab ikuti berita utama 1 tengah hari.
1: Jika anda menjadi saksi atau mangsa kejadian penderaan, pengabaian dan pembuangan bayi, hubungi talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999 bagi bantuan perlindungan, perkhidmatan kaunseling termasuk kes buli dan bimbingan masalah sosial remaja. Hubungi talian bebas tol ini yang beroperasi 24 jam. Talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999.
2: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah tidak berkenan kebenaran solat Jumaat di surau atau musala pusat beli belah di negeri itu buat masa ini. Menurut pengerusi Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, Datuk Salihuddin Saidin, keputusan itu dibuat bagi memastikan masjid terus berfungsi sebagai pusat ibadah utama serta mengelakkan pengurangan jumlah jemaah di masjid dan surau sedia ada. Katanya ketika ini terdapat 448 masjid dan 379 surau yang diberi kebenaran mendirikan solat Jumaat di Selangor. Jelas beliau, kebenaran di surau pusat beli belah juga memerlukan pemantauan rapi termasuk pelantikan imam, bilal dan penyelarasan khutbah. Lebih 300,000 pengundi luar dijangka pulang mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor Sabtu ini sekaligus meningkatkan aliran trafik di lebuh raya menuju ke negeri itu. Pengerusi Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM Datuk Sri Hasni Muhammad menasihatkan orang ramai merancang perjalanan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Beliau memaklumkan kerja penutupan lorong akan ditangguhkan pada hari pengundian kecuali bagi kerja kecemasan. Pengguna diingatkan agar memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik bagi touch and go atau e-dompet mencukupi serta mematuhi had laju dan arahan penggunaan smart lane. Maklumat trafik boleh diperoleh menerusi platform rasmi LLM. Isu infrastruktur, longkang, pokok dan jalan berlubang menjadi antara fokus utama calon bagi Dun Johor Jaya Lee Wen Ying dalam kempen PRN Johor ke-16. Calon Pakatan Harapan itu berkata isu berkenaan akan dibantu menerusi saluran aduan dan kerjasama dengan Majlis Bandaraya Pasir Kudang.
1: Saya akan cuba sedaya upaya untuk jumpa lebih banyak penduduk dekat Johor Jaya. Kerana setakat ini saya dapat sambutan yang sangat baik daripada penduduk Johor Jaya. So saya akan teruskan dan juga saya akan memberitahu mereka manifesto yang saya akan membuat untuk warga Johor Jaya.
0: Sementara itu, calon Barisan Nasional Chan San San meneruskan kempen dengan menyantuni penduduk menerusi sesi sarapan pagi. Dun Johor Jaya menyaksikan pertandingan empat penjuru melibatkan Pakatan Harapan, Barisan Nasional bersama dan calon bebas. Setiap berita yang sampai kepada rakyat merupakan hasil kerja keras para pengamal media di lapangan. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyatakan penghargaan kepada semua pengamal media yang sentiasa komited menyampaikan perkembangan terkini PRN Johor. Penyelarasan dasar perimportan kenderaan elektrik EV siap dipasang sepenuhnya. CBU bukan bertujuan menaikkan harga kenderaan. Sebaliknya, bagi memperkukuh industri automotif tempatan dan meningkatkan daya saing Malaysia sebagai hub EV serantau. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zazin berkata, langkah itu dibuat selepas insentif pengecualian cukai EV CBU yang diperkenalkan dari 2022 hingga akhir 2025.
2: Setelah insentif cukai tersebut tamat, kerajaan telah menyemak semula mekanisme pengimportan EV CBU dengan menetapkan syarat-syarat seperti berikut. Nombor 1, nilai cost insurance and freight CIF minimum RM200,000. Nombor 2, kuasa motor minimum 180 kilowatt. Langkah ini tidak bertujuan untuk menaikkan harga lantai kenderaan EV CBU. Sebaliknya, merupakan langkah rasionalisasi dan peralihan strategik bagi dasar pengimportan CBU, bukan nasional, yang mengambil kira beberapa elemen.
0: Sim Sezin. Projek Pembinaan Lebuh Raya Kota Baru Kuala Krai, KBKK, kini mencapai kemajuan keseluruhan 71.4%. Timbalan Menteri Kerja Raya, Datuk Sri Ahmad Maslan memberitahu satu syarikat kontraktor telah ditamatkan kontrak selepas gagal menunjukkan prestasi memuaskan.
3: Pasir Ho ke Kaduk, status semasa okey. Kaduk ke Ketereh pun okey. Kemudian Ketereh ke Kok Lanas ini kita tamatkan kerana tidak perform. Maka dibagi kepada satu syarikat yang lain dalam pembinaan. Kok Lanas ke Bukit Tiu masih 65%. Bukit Tiu ke Kampung Berangan Meknap 68%. Kampung Berangan Meknap ke Keroh Kuala Krai 80.23%. Keroh ke Kuala Krai 47.36%. Jadi secara keseluruhan KBKK 71.4% dan kosnya ialah 2.332 bilion ringgit.
0: Dato' Sri Ahmad Maslan. Sebanyak 3,049 premis yang disyaki terlibat dalam kegiatan pelombongan mata wang kripto secara haram telah diserbu dari 2022 hingga Mei tahun ini. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata hasil serbuan seramai 629 individu ditahan, manakala sebanyak 75,578 mesin pelombongan mata wang kripto telah dirampas.
4: KDN melalui PDRM, kita sentiasa perkukuhkan strategi penguasaan dengan memberi penekanan kepada aspek pencegahan dan pengesanan awal, dan tentunya kerjasama strategik dengan pelbagai agensi. Dan kita akan terus meningkatkan keupayaan risikan juga teknologi serta sentiasa mengenal pasti lokasi-lokasi risiko yang disyaki menjalankan aktiviti pelombongan mata wang kripto secara haram sebelum operasi penguasaan dibuat.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Empat aksi tumpuan suku akhir Piala Dunia FIFA 2026. Perinciannya selepas ini.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan suku akhir bermula Jumaat ini. 8 pasukan terbaik bakal berentap dalam 4 perlawanan menarik yang berlangsung di Amerika Syarikat. Tumpuan utama pastinya di Stadium Boston. Perancis berdepan tentangan sengit Maghribi yang mahu membalas kekalahan di separuh akhir Piala Dunia 2022. Perancis berdepan tentangan sengit, skuad Liblo tampil dengan barisan serangan mantap diketuai Kylian Mbappe, manakala Atlas Lion masih belum tewas dalam kejohanan kali ini. Awal pagi Sabtu di Los Angeles, Spanyol akan bertemu Belgium selepas skuad La Roja mencipta rekod 6 perlawanan berturut-turut tanpa bolos. Red Devils pula mengharapkan generasi emas diketuai Kevin De Bruyne dan Romelu Lukaku mampu melakar kejayaan terakhir di pentas dunia. Saingan diteruskan awal pagi Ahad menyaksikan England menentang Norway di Miami dengan tumpuan terarah kepada penyerang sensasi Erling Haaland yang sudah meledak 7 gol, manakala Harry Kane dan Jude Bellingham menjadi sandaran utama Three Lions. Seterusnya juara bertahan, Argentina pula dijangka berdepan cabaran Switzerland di Kansas City. Pasukan kendalian Lionel Scaloni itu sebelum ini terpaksa bangkit daripada situasi sukar dalam 2 perlawanan terdahulu. Switzerland pula hadir sebagai pasukan berdisiplin tinggi dan sukar ditembusi. Terdahulu, Switzerland mara ke peringkat suku akhir selepas menewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan sehingga tamat masa tambahan. Dalam penentuan tersebut, Davinson Sanchez dan Couto Hernandez gagal menyempurnakan sepakan masing-masing sekaligus memberi kelebihan kepada Switzerland.
5: Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas Iran selepas mendakwa pasukan negara itu menyerang 3 kapal dagang yang melalui Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat berkata serangan itu susulan tindakan Iran yang didakwa menyasarkan kapal komersial serta mengenakan tekanan terhadap mana-mana pihak yang mengancam keselamatan perkapalan antarabangsa. Kementerian Luar Iran bagaimanapun menafikan dakwaan tersebut. Sebaliknya, mendakwa Amerika berulang kali melanggar memorandum persefahaman dan mengancam untuk bertindak balas. Dalam perkembangan berkaitan, Washington menguatkuasakan semula sekatan terhadap perdagangan minyak Tehran dengan membatalkan pengecualian yang diberikan lebih 2 minggu lalu. Menurut Jabatan Pembendaharaan, pihaknya membatalkan lesen yang sebelum ini membenarkan urus niaga sementara melibatkan minyak mentah, produk petroleum dan petrokimia Iran. Keputusan itu dibuat selepas Qatar menuduh Iran menyerang kapal tangki gas asli cecair Al-Rekayat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sultan Selangor tidak berkenan solat Jumaat di Surau Pusat Beli Belah. Dasar baharu EV CBU berkukuh industri automotif tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.
5: Follow FM.

0: Sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 km, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.
1: Aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89%

4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

Baik, saudara, baru saja kita sama-sama ikuti berita Rikas Sabah FM serta tadi kembali semula bersama dengan saya Qayyum. Alhamdulillah, 1.37 bilik tengah hari waktu ini, okey. Dan terima kasih banyak kepada sahabat yang mengirimkan lagi salam yang di Facebook Tawa FM. Kita ada sahabat kita mengirimkan salam-salam mereka. Kita ada Zila, ucapkan selamat tengah hari, happy duty Wadi, jadi berkasih juga ucapkan happy lunch buat Mami Jun, happy lunch buat Beruntung juga, buat semua rakan-rakan Tua FM semoga sihat ceria selalu, jaga kesihatan. Terima kasih Zila. Satu kiriman salam sahabat kita di Facebook Tawau FM. Terima kasih Zila. Apa dah mungkin ada di kalangan kita yang bertuah yang telah pun mendapat berita daripada pihak tabung haji bagi musim haji tahun hadapan apapun tahniah dan syukur alhamdulillah, sekiranya anda semua sudah pun mendapat pengumuman terpilih menjadi tetamu Allah untuk musim haji tahun hadapan. Pihak baru-baru ini pihak tabung haji telah pun maklumkanlah kepada mereka-mereka yang telah pun terpilih untuk tahun haji mengerjakan haji pada tahun hadapan. Dan sehubungan dengan itu, pihak tabung haji mengingatkan kepada bakal-bakal jemaah haji untuk musim haji 1448 Hijrah 2027 Masihi dan juga 1449 Hijrah 2028 Masihi, diingatkan agar meningkatkan persediaan awal dari segi kesihatan, kewangan, memasukkan maklumat dan menguasai ilmu fardu ain serta ibadah haji, supaya mungkin menjadi tamu Allah itu akan tercapai. Dan ini merupakan peringatan dan juga langkah proaktif tabung haji bagi membantu presiden bakal jemaah memenuhi syarat kemampuan istitoah. Dan bakal haji digalakkan untuk menjalani pemeriksaan kesihatan kendiri lebih awal, meningkatkan kecergasan fizikal dan mental kerana pelaksanaan ibadah haji menuntut ketahanan fizikal yang tinggi dalam persekitaran yang ramai dan mencabar serta perdedahan pada cuaca berdebu dan juga panas. Jadi manakala kursus asas haji bagi mendalami ilmu pengetahuan ibadah haji akan bermula pada 25 September 2026. Di samping itu, simpanan di tabung haji juga perlu ditingkatkan secara berkala dan konsisten. Sekurang-kurangnya RM15,000 diperlukan sebagai penanda aras minimum kelayakan menerima surat tawaran. Ia bakal jemaah turut diingatkan agar menyimaklah dan memasukkan rekod di aplikasi Tijari atau di cawangan tabung haji terdekat supaya lebih mudah dihubungi serta mengikuti saluran media sosial dan laman web rasmi tabung haji bagi mendapatkan informasi terkini. Itu sedikit berita lah kita kongsikan untuk anda pada tengah hari ini. Dan apapun pengurusan haji Malaysia sentiasa diiktiraf yang terbaik lah. Dan Malaysia ini terus harum di peringkat antarabangsa dengan kejayaan mempertahankan anugerah Labaitum Diamond 2026 buat kali kedua berturut-turut. Dan pengiktirafan tertinggi ini daripada Kerajaan Arab Saudi turut mengukuhkan kedudukan lembaga tabung haji sebagai antara institusi pengurusan haji terbaik di dunia. Tahniah diucapkan pada tabung haji dan insyaAllah program tabung haji akan terus relevan menjaga kebajikan kita semua juga bakal-bakal haji, sekaligus memberikan khidmat yang terbaik kita semua. 1.45 minit tengah hari nanti kita akan sama-sama berhibur melalui hiburan lagu Kuasa 2.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Bersenamlah mengikut kemampuan fizikal bagi memastikan kita sentiasa cergas minda dan fizikal. Bagi yang berumur dari 5 hingga 17 tahun, disarankan melakukan aktiviti fizikal seperti bermain, beriadah, bersukan, di rumah, di sekolah atau dalam komuniti sekurang-kurangnya 60 minit setiap hari. Bagi

Selector. Koleksi lagu-lagu rock yang evergreen memenuhi ruang udara atas talian atau frekuensi. Terus berdegar dan mendayu di Selector Rock. Tawa web.

0: kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
1: Dunia FIFA 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod perharu dunia Arab buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. 7 negara Arab layak ke Piala Dunia FIFA 2026, iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan Tunisia.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

bersama dengan Imbal Ayam berisi lagu Juraida. Jika dalam 5:27 bila petang waktu ini saudara, dan kita telah pun sampai di penghujung ya. Ibrah lagu-lagu kita untuk hari ini. Terima kasih sudi mendengarkan Zon Janji Rock sejak pukul 12:30 hari tadi. Dan insyaAllah Zon Janji Rock akan kembali lagi bersama-sama dengan anda esok seperti biasa. Okey, apapun terus setia bersama dengan Tawa FM. Kita akan teruskan perjalanan kita merusi setengah jam masa yang ada ni menuju ke jam 3 petang. Merusi hiburan lagu back to back tanpa henti juga untuk anda semua para pendengar Tawa FM. Layan dan terus layan sehingga ke jam 3 petang.

Zorak Klein. Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. MB2B Music Back to Back.

Baik, seorang sampai di sini saja pertemuan kita kali ini berusi hiburan segmen Shock Layan untuk edisi hari ini Rabu 8 Julai 2026. Sudah pun tiba di penghujung dan terima kasih banyak kepada anda semua yang sudi menemani saya pukul 11 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Dan apapun surah, jangan lupa 3 petang nanti kita akan bersama-sama ikuti berita Tau FM, dan selepas itu anda akan bersama-sama rakan sugas lain teruskan lagi siaran Tau FM sehingga ke jam 7 malam berusi hiburan segmen Ritma Petang. Apapun saya mengakhiri tugasan saya setakat ini, dan insyaAllah umur panjang berada sekitar akan bersuara lagi esok berusi hiburan segmen Ritma Petang. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Malaysia Madani untuk anda semua, dan sehingga kita bersuara lagi. Full harmony.

Ya, anak muda itu tiada mati kerana tergelincir kakinya. Tetapi matinya anak muda itu kerana tergelincir lidahnya.

0: Nama saya Meiling. Saya suka pakai baju kurung dan suka menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan kawan-kawan saya.
1: Nama saya Muhammad Hakimi. Saya memakai jipa dan doti pergi ke rumah Tevia sempena perayaan Deepavali.
2: Nama saya Abhishega dan sempena perayaan Tahun Baru Cina, saya akan memakai pakaian kegemaran saya iaitu Cheongsam.
1: Kami berbeza dari segi rupa,
0: agama dan cara hidup, tetapi kami tetap anak Malaysia.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Air mata darah, yang bermaksud menangis dalam jangka waktu yang lama. Bersabarlah. Jika kamu menangis hingga keluar air mata darah sekalipun, ia tidak akan mengembalikan orang yang telah pergi, pujuk ayah kepada adik. Air mata darah.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

0: santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
2: Ya, santai petang bersama-sama dengan kami di TFM, stesen pilihan anda menerusi Ritma Petang. Assalamualaikum. Selamat petang dan juga salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia TFM dari manapun anda mendengarkan kami dan juga bersiaran bersama-sama dengan kami. Bersua kembali kita di ruang udara dan saya Wafa Nur Farah Wafa Muhyiddin Lerf. Seperti biasa akan menemani petang Rabu anda untuk segmen Ritma Petang untuk edisi hari ini, iaitu hari Rabu 8 Julai 2026 bersamaan dengan 22 Muharram 1448 Hijriah. Dan terima kasih juga buat rakan saya iaitu Kayum telah pun menemani anda menerusi Syok Layan dari pukul 11 hingga pukul 3 petang tadi. Dan kini giliran pemilik suara ini pula akan menemani anda untuk 4 jam yang seterusnya menerusi Ritma Petang sehingga ke pukul 7 malam nanti. Ya, apa khabar semuanya? Wafa harapkan anda semua dalam keadaan yang baik, yang sihat sentiasa, yang sentiasa positif, dipermudahkan apa saja urusan kita untuk hari ini, insyaAllah. Yang masih bekerja, selamat bekerja untuk anda, selamat meneruskan dan juga melakukan tugasan-tugasan anda. Dan mungkin ada juga yang sedang berniaga lah kan, sambil dengar Tau FM pada ketika ini. Terima kasih Wafa ucapkan. Doakan semoga rezeki anda melimpah ruah, insyaAllah, amin. Mungkin ada juga yang mendengarkan kami pada ketika ini tengah isi minyak di stesen-stesen minyak yang terdekat kan. Selamat mengisi minyak lah eh. Jangan main telefon, okay? Dan kepada anda juga yang mungkin tengah sesantai di rumah, selamat bersantai-santai di rumah. Hari-hari di rumah pada ketika ini. Mungkin ada juga yang tengah seawal 3.21 minit petang ini minum-minum petang kan. Mungkin tengah lipat kain ke kan. Maklumlah tadi siang tengah hari tadi matahari cerah kan. Jadi barulah dapat menjemur kering, sudah melipat lah sekarang ni Wafa gitu kan. Jadi apa sajalah yang anda lakukan pada ketika ini, terima kasih kerana memilih TFM sebagai peneman anda. Mungkin yang memandu juga, hati-hati dalam pemanduan anda. Biar ke mana saja destinasi anda untuk petang ini, Wafa doakan semoga selamat sampai ke destinasi, okay? Dan seperti biasa untuk 2 jam yang pertama menerusi Ritma Petang sehingga ke pukul 5 petang, kita akan bersama-sama menerusi seleksi di Ritma Petang. Dan kita mulakan seleksi kita yang pertama dengan lagu-lagu terbaharu. Anda boleh pilih lagu daripada Amar Haikal Gila Bayang ataupun lagu daripada Fazura Kisah Terbaik. Kita aktifkan talian 089-77-8243. Dan bersama dengan pemanggil kita yang pertama untuk petang ini. Hello. Okey, boleh cuba sekali lagi eh. Di 089-77-8243. Lagu yang tengah tular pada ketika ini, Amar Haikal Gila Bayang ataupun lagu daripada Fazura Kisah Terbaik. Bersama dengan pemanggil kita di talian. Hello, selamat petang.
3: Oh, tak
4: betul. Assalamualaikum DJ.
2: Waalaikumsalam. Om Jai Katu.
4: Ya, saya.
2: Oh, oi, berdouble-double ni Jai. Suara kita Jai.
4: Ada baby di sebelah jadi.
2: Okey Jai, pilihan seleksi yang mana satu Jai?
4: Yang kedua.
2: Yang kedua. Baik, terima kasih, semoga terhibur. Okay, bye. Waalaikumsalam. Baik, kita berhibur dengan lagu pilihan rakan kita Om Chai daripada Fazura. Ini dia Kisah Terbaik, terus bersama kami di Seleksi Ritma Petang.
5: Macam kamu nak macam dia, Seleksi 35 Isnin hingga Jumaat. Seleksi terpilih dan terbaik. Dengarkan ini, seleksi yang bukan kaleng-kaleng.

0: Seleksi di Ridwan Petang bersama-sama dengan saya Wafa pada ketika ini. Dan waktu sekarang sudah pun 3.27 minit petang. Kita teruskan lagi dengan seleksi kita yang kedua. Kita ada lagu yang bertajuk, tajuknya sama, Cinta Tersipul Rapi. Kita ada yang pertama yang originalnya lah, original ya, originalnya. Penyanyi asalnya dinyanyikan oleh penyanyi asalnya Anis Suraya ataupun dinyanyikan semula oleh Intan Maya. Anda boleh pilih lagu di antara nyanyian Anis Suraya ataupun Intan Maya dengan lagu yang Cinta Tersipul Rapi bersama dengan pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
1: Hello.
0: Hello, siapa tu?
1: Raimah Saleh.
0: Kak Raimah Saleh, apa khabar Kak Raimah? Sehat?
1: Sehat saja.
0: Alhamdulillah. Okey Kak Raimah, pilih lagu yang mana satu Kak Raimah? Yang penyanyi
1: yang Ori.
0: Yang Ori. Baik, terima kasih Kak Raimah. Yeah. Semoga terhibur. Bye. Ya, kita bersama rakan kita Raimah Saleh ya. Jadi Kak Raimah memilih lagu yang original. Penyanyi asalnya iaitu lagu daripada Anis Suraya, Cinta Tersimpul Rapi. Terus bersama kami di Seleksi Ritma Petang.

0: Hello, siapa di talian?
1: Saya Farah.
0: Ya, Farah. Seleksi di Tau FM, nak pilih lagu apa?
1: Saya nak pilih lagu... Apa yang kau
0: mahu, semua ku beri. Nak pilih lagu?
2: Seleksi di Tau FM.
3: Seleksi di Tau FM.
0: Pilihan anda.
4: Ya, Seleksi di Tau FM. Pilihan anda waktu sekarang sudah pun 3.33 minit petang. Teruskan lagi dengan lagu-lagu seleksi kita yang seterusnya. Kita ada lagu-lagu nada dakwah. Lagu ini dicalonkan ataupun berada dalam... carta nasyid Tawau FM ya. Kita ada lagu yang menjadi juara untuk minggu lepas, iaitu lagu daripada pejuang daripada Ruman Mazrizan Masri dan juga Nazri Sadali, Pejuang Syurga. Ataupun anda boleh pilih lagu pencalonan baharu daripada Darwish, Syahada Yang Tertangguh, melalui 0897782443. Bersama pemanggil kita di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
5: Hello, selamat petang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Along ke tu?
5: Ya, saya lah.
4: Jamal Laupa. Ke mana tu, Long?
5: Ni, mau pergi ambil anak.
4: Oh, pergi ambil anak. Okey. Okey, Long.
5: Okey.
4: Okey, Long. Pilihan seleksi yang mana satu, Long?
5: Ni lagu kesempatan saya. Lagu nasib ni. Okey, saya memilih lagu yang kedua tadi.
4: Yang kedua, iaitu Syahada Tertangguh, ya?
5: Iya, yang tertangguh.
4: Baik. Baik, terima kasih, Long. Okay,
5: teruskan dengar Tau FM. Pilihan anda, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Hati-hati memandu. Itu dia lagu pilihan rakan kita, iaitu Along, yang bertajuk Syahadah Yang Tertangguh daripada Darwish, ya. Baik, sebagai makluman kita bersama, maksudnya waktu solat fardu asar bagi zon 3 meliputilah Datu Sila Bukan Kunak Sahabat Sempurna Tungku, dan bahagian timur adalah pada pukul 3.39 minit petang. Manakala bagi zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kelabakan dan bahagian Tawau Barat, maksudnya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.42 minit petang. Teruskan setia bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali untuk seleksi di rumah petang. Selepas memberi laluan kepada azan asar sebentar lagi, kita berhibur dahulu dengan lagu pilihan rakan kita, Jamal Lopet. Ini dia Darwish, Syahadah Yang Tertangguh. Terus bersama kami, Tawau FM, stesen pilihan anda.

0: Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, ya Allah, kukuhkanlah hati ini, ya Allah, agar taat kepadamu, ya Allah. Wahai hamba yang pada saat sangat ingin agar berada di atas jalan Allah dan bukan ingin hanya ada di jalan Allah tetapi ingin mati di atas kebaikan, di atas jalan Allah, justru diajarkan oleh Rasulullah agar sering membacakan doa ini. Ummu Salamah ketika ditanyakan kepadanya, apakah doa yang sering engkau dengar keluar daripada bibir Rasulullah? Maka Ummu Salamah berkata, Rasulullah sering sekali membaca, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Pada saat itu, kita tahu bahawa lontaran doa ini adalah menginginkan agar setiap kebaikan yang telah dilakukan pada ketika ini bukan hanya berakhir setelah berlalunya waktu, tetapi apa yang kita inginkan adalah ia mengajarkan kepada kita agar nanti pulangmu kepada Allah, hari matimu, dan pada saat tersebut engkau menjulang apa yang disebut sebagai husnul khatimah. Maka doa ini, zikir ini adalah sebuah luahan yang terbit daripada hati agar memastikan engkau mati dalam keadaan husnul khatimah dan engkau tidak pulang kepada Allah dalam keadaan su'ul khatimah, mati di dalam keadaan buruk. Wal'ayazubillah.
1: Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tawau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Dan maksudnya untuk solat fardu maghrib nanti adalah pada pukul 6.26 minit petang.
3: Radio Malaysia, Tawau FM, pilihan anda.
4: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
5: Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku telah diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka naik saksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad utusan Allah, sehingga mereka mendirikan sembahyang dan membayar zakat. Apabila mereka telah berbuat demikian, maka mereka telah memelihara darah mereka dan harta mereka daripada aku, melainkan dengan hak Islam dan hisab perhitungan amal mereka terserah kepada Allah Ta'ala. Pengajaran hadis, risalah atau misi kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halangan terhadap usaha dakwah mesti dihapuskan ialah menegakkan dakwah Islam sehingga tertegak akidah Islam. Memerangi orang-orang kafir yang memerangi Islam dan dakwah Islam adalah kewajipan umat agar risalah Islam tidak terhalang dari sampai kepada semua manusia. Apabila dakwah sudah sampai, mereka bebas sama ada menerima Islam atau sebaliknya. Islam menjamin hak pemeliharaan dan perlindungan darah, harta dan maruah diri seorang mukmin muslim yang mengucapkan dua kalimah syahadah, mendirikan sembahyang lima waktu dan membayar zakat. Hak ini terus terjamin kecuali kalau dia mengabaikan hak-hak tuntutan Islam.
4: Petikan dari 40 hadis.

0: Info Subang hari ini.
1: Assalamualaikum dan salam sukan. Info sukan kembali lagi edisi hari ini Rabu 8 Julai 2026. Dan kita mulakan dahulu berita sukan badminton. Kebangkitan pemain profesional perseorangan negara Li Zijia di pentas antarabangsa semakin jelas apabila melonjak 6 anak tangga ke ranking ke-54 dunia sekaligus kembali menghidupkan peluang untuk merampas semula status perseorangan lelaki nombor 1 Malaysia. Peningkatan ranking itu hadir selepas pemain berusia 28 tahun berkenaan menampilkan aksi memberangsangkan dengan marah ke separuh akhir terbuka Kanada minggu lalu. Pencapaian terbaiknya dalam jelajah dunia BWF sejak muncul juara terbuka Australia pada Jun tahun lalu. Lebih manis, ia turut menamatkan penantian selama 2 tahun untuk kembali beraksi di pentas separuh akhir jelajah dunia selepas bergelut dengan kecederaan yang menjejaskan kariernya. Pada awal tahun ini, pemenang pingat gangsa Sukan Olimpik Paris 2024 itu pernah merundum ke ranking ke-144 dunia. Kedudukan terendah dalam kariernya susulan berehat panjang akibat kecederaan selain terpaksa memulakan semula kempen menerusi pusingan kelayakan. Namun dalam tempoh 6 bulan, Zijia berjaya melonjak 90 anak tangga dan kini semakin hampir untuk memintas rakan senegara Justin Ho yang berada di ranking ke-51 dunia. Malah jurang dengan pemain perseorangan lelaki nombor 1 negara ketika ini, Leong Junhao, yang menghuni ranking ke-30 dunia juga semakin mengecil sekaligus membuka semula persaingan bagi gelaran pemain perseorangan utama negara. Zijia berpeluang terus memperbaiki kedudukannya apabila dijadual beraksi pada terbuka Taiwan dari 28 Julai hingga 2 Ogos sebelum meneruskan cabaran di Korea Masters dari 4 hingga 9 Ogos. Berita sukan seterusnya. Jago olahraga para negara Dato' Abdul Latif Romli meletakkan sasaran lebih besar daripada sekadar meraih pingat emas apabila bertekad memecahkan rekod dunia acara lompat jauh T20 kecacatan intelektual pada penampilan sulung di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 Scotland hujung bulan ini. Menurutnya, peluang beraksi di pentas berprestij itu mungkin hanya datang sekali, memandangkan tiada jaminan acara berkenaan akan terus dipertandingkan pada edisi akan datang. Pemenang dua pingat emas Sukan Paralimpik itu berkata, keyakinan untuk memburu rekod baharu hadir selepas mempamerkan prestasi memberangsangkan sepanjang musim ini. Latif sebelum ini mencuri tumpuan apabila melakukan lompatan sejauh 7.76 meter pada terbuka Malaysia bulan lalu sekaligus melepasi rekod dunia miliknya sendiri. Untuk rekod, atlet kelahiran Perlis itu kini memegang rekod dunia acara lompat jauh T20 menerusi lompatan sejauh 7.67 meter yang dilakukan pada Kejohanan Dunia di New Delhi, India tahun lalu. Seterusnya, berita Piala Dunia FIFA 2026. Hanya 8 pasukan masih berada dalam perlumbaan memburu kejuaraan Piala Dunia dengan barisan gergasi bola sepak dunia akan berhentak pada aksi suku akhir yang bermula awal pagi Jumaat ini. Perancis akan bertembung Maghribi di Stadium Boston Foxborough pada awal pagi Jumaat 4 pagi. Perancis terus membuktikan status mereka menjadi calon utama juara apabila mengharungi persaingan peringkat kumpulan dengan cemerlang sebelum menyingkirkan Sweden dan mengatasi Paraguay pada pusingan 16 terakhir. Sukar membayangkan mana-mana pasukan mampu mengekang anak buah Didier Deschamps yang memiliki kekuatan di jentera serangan menerusi Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Bradley Barcola dan pemain kreatif Michael Olise. Namun Maghribi yang masih belum tewas tidak gentar berdepan juara dunia dua kali itu selepas menyingkirkan Belanda menerusi penentuan penalti dan membenam tuan rumah bersama Kanada 3-0 pada pusingan 16 terakhir. pasukan Afrika Utara itu juga pasti mahu membalas dendam di Boston selepas tewas kepada Perancis pada separuh akhir 4 tahun lalu di Qatar. Atlas Lions mencipta sejarah sebagai pasukan pertama Afrika mara ke separuh akhir pada 2022 dan kini berazam mengulangi pencapaian itu. Seterusnya, perlawanan di antara Spanyol dan Belgium yang akan berlangsung di Stadium Los Angeles Inglewood awal pagi Sabtu 3 pagi. Dengan kemenangan 1-0 ke atas Portugal Isnin lalu, Spanyol muncul pasukan pertama dalam sejarah kejohanan mencatat 6 perlawanan berturut-turut tanpa dibolosi pada Piala Dunia. Anak buah Luis de la Fuente yang juga juara Eropah mungkin tidak sentiasa memukau, namun mereka cukup berkesan dan selesa menguasai bola. Bintang Barcelona Lamine Yamal hanya menjaringkan 1 gol dalam 5 perlawanan setakat ini, tetapi Mikel Oyarzabal sudah meledak 4 gol termasuk 2 ketika kemenangan 3-0 ke atas Austria pada pusingan 32 terakhir. Belgium pula hadir ke Los Angeles dengan keyakinan tinggi selepas membelasah tuan rumah bersama Amerika Syarikat 4-1. Sebelum itu, mereka bangkit daripada ketinggalan 2 gol untuk menewaskan Senegal 3-2 selepas masa tambahan pada pusingan 32 terakhir. Piala Dunia kali ini dijangka menjadi pentas terakhir buat baki pemain daripada generasi emas Belgium seperti Kevin De Bruyne dan Romelu Lukaku yang pastinya mahu menutup tirai dengan gemilang. Seterusnya, perlawanan di antara Norway menentang England di Stadium Miami, Miami Gardens awal pagi Ahad 5 pagi. Perlawanan England sudah biasa berdepan penyerang berbisa Norway Erling Haaland dalam Liga Perdana Inggeris. Namun sama ada mereka mampu mengekangnya masih menjadi persoalan. Anak buah Thomas Tuchel tiba di Amerika Syarikat sebagai antara pemilik pilihan utama untuk muncul juara buat kali kedua dalam sejarah. Kapten Harry Kane dan Jude Bellingham menjadi tonggak utama setakat ini dengan menjaringkan 10 daripada 11 gol pasukan termasuk ketiga-tiga gol ketika kemenangan mendebarkan 3-2 ke atas Meksiko. England yang beraksi dengan 10 pemain terpaksa bekerja keras menyingkirkan tuan rumah bersama itu dan keputusan berkenaan pasti meningkatkan keyakinan mereka menjelang aksi di Miami. Namun mereka akan berdepan pasukan yang diterajui Haaland yang tidak mengenal erti penat apabila sudah menjaringkan 7 gol setakat ini dalam pemburuan kasut emas. Penyerang Manchester City itu menjaringkan gol dalam 14 aksi kompetitif terakhir Norway dengan jumlah 27 gol keseluruhan dan dijangka terus menguji pertahanan England yang masih rapuh. Akhir sekali, perlawanan di antara Argentina dan juga Switzerland yang akan berlangsung di Stadium Kansas City pada Ahad 9 pagi. Argentina yang diketuai Lionel Messi mengharungi 2 detik mencemaskan sebelum menempah tempat ke suku akhir menentang Switzerland. Juara bertahan itu diheret ke masa tambahan pada pendatang baharu Piala Dunia Cape Verde sebelum menang 3-2. Pada pusingan 16 terakhir pula, mereka hampir tersingkir apabila ketinggalan 0-2 kepada Mesir sebelum melakar kebangkitan luar biasa dengan Messi menjadi watak utama. Ketua jurulatih Lionel Scaloni sedar pasukannya tidak boleh terus bergantung pada nasib ketika memburu gelaran dunia kali keempat. Namun mereka sudah membuktikan mereka tidak boleh dipandang remeh. Kini mereka akan berdepan Switzerland di Kansas City selepas pasukan Eropah itu menewaskan Colombia menerusi penentuan penalti di Vancouver susulan keputusan suri tanpa jaringan. Switzerland yang mara ke suku akhir buat kali pertama sejak menjadi tuan rumah pada 1954 terkenal sebagai pasukan yang tersusun dijangka sukar ditembusi. Baik, demikian info sukan siaran untuk hari ini. Info sukan akan bersama-sama anda setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang dalam Ritma Petang. Dan ikuti rancangan-rancangan khas perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa sejuta sorakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Info sukan hari ini.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ya, TFM stesen pilihan anda waktu sekarang sudah pun 4.16 minit petang, melangkah di jam yang kedua. Menerusi Ritma Petang bersama-sama dengan saya Wafa, dan menanti 4.30 minit petang nanti kita akan ikuti berita dari Sabah FM, dan juga sebentar lagi kita akan berhibur dengan lagu Kuasa Dua kita bersama-sama dengan Amir Chahari dengan lagu Inga, dan juga berduet bersama-sama dengan Aina Abdul dengan lagu Ayuh Pulang. Tapi kita menunaikan satu lagi pilihan seleksi untuk petang ini. Anda boleh pilih lagu daripada Fazli Zainal Harapan ataupun lagu daripada Imran Ajmain Seribu Tahun. Kita aktifkan talian 089-778-2243. Lagu di antara Fazli Zainal Harapan ataupun Imran Ajmain Seribu Tahun bersama dan pemanggil kita di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang. Hello. Hello, siapa tu? Hello.
1: Assalamualaikum, Wafa.
0: Ah, waalaikumsalam Kak Yan rupanya. Kak Yan apa khabar? Kak Yan sihat?
1: Alhamdulillah.
0: Okey Kak Yan, pilihan
1: seleksi. Wafa sehat lah
0: tu kan. Oh ya, alhamdulillah sehat juga. Okey Kak Yan, pilihan seleksi yang mana satu Kak Yan?
1: Lagu apa ya, Dek?
0: Dah lagu Oh, Fazli Zainal Harapan ataupun Imran Ajmain Seribu Tahun.
1: Imran Ajmain.
0: Baik, terima kasih Kak Yan.
1: Okay, bye Wafa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye. Baik, kita berhibur dengan lagu pilihan rakan kita Kak Yan menerusi seleksi ini dia Imran Ajmain Seribu Tahun. Kita terus bersama kami di TFM stesen pilihan anda. Kita akan kembali selepas memberi laluan kepada berita dari Sabah FM sebentar saja lagi.

0: sapi.
1: Jadi dengan adanya konsep ini, kita akan dapat meningkatkan sara diri sekurang-kurangnya 40% menjelang 2030. Jadi kalau sudah naik, masa itu saya akan sambut pesta kamatan dengan gembira.
0: Datuk Jamawi ditemui media selepas merasmikan jelajah kebun dapur di Kiulu. Sementara itu, Datuk Jamawi memaklumkan kerajaan turut menyasarkan untuk membangunkan kira-kira 405 hektar tanaman jagung bijiran dalam tempoh 5 tahun. Ia bagi mengurangkan kebergantungan terhadap import makanan ternakan. Sabah kini hanya mencatat sekitar 2% kadar sara diri bagi jagung bijiran, manakala selebihnya diimport dari luar negara.
1: Jadi kalau kita dapat membuka sekurang-kurangnya 1,000 ekar dalam tempoh 5 tahun ini, kita akan ada meningkatkan keperluan jagung bijirin kita sampai kepada 20% keperluan.
0: 4 daerah telah dikenal pasti untuk pembangunan tanaman tersebut termasuk Kota Marudu, Terusan Sapi, Nabawan, Sok dan Tambunan dengan penekanan terhadap penggunaan mekanisasi bagi mengurangkan kos pengeluaran. Susulan hakisan tebing sungai yang semakin kritikal di Kampung Ulu Uloi Tenem sehingga mengancam keselamatan penduduk, Adun Malalap Datuk Jamawi Jaafar berkata hakisan dipercayai berpunca daripada banjir besar yang berlaku beberapa tahun lalu dan menjadi lebih buruk akibat kejadian banjir terbaru. Pegawai khasnya Muhammad Nizam Awang Kasim mewakili Datuk Jamawi telah mengadakan lawatan ke kediaman Zubaidah Abdul Majid bagi meninjau keadaan sebenar di lokasi serta menyelaras tindakan bersama agensi berkaitan. Lawatan bertujuan menilai tahap kerosakan selain mendapatkan maklumat terperinci mengenai risiko yang dihadapi penduduk setempat. Perkara itu turut dikemukakan kepada Ketua JPS Tenem, Lahaman Dahing, agar tindakan segera dapat diambil sekaligus mengelak risiko lebih besar kepada penduduk yang tinggal berhampiran kawasan terjejas. Penambahan kaki tangan profesional di pihak berkuasa tempatan PBT dikenal pasti sebagai antara keperluan utama bagi memastikan agenda pembangunan negeri dilaksana dengan lebih cekap dan berkesan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, hasil lawatan ke hampir semua majlis daerah di Sabah mendapati beberapa PBT masih berdepan kekurangan jawatan profesional khususnya dalam bidang perakaunan, kejuruteraan dan penguatkuasaan. Keperluan tersebut lebih ketara di daerah yang menjadi tumpuan pembangunan dan kawasan perindustrian seperti Sipitang, Sandakan dan Beaufort memandangkan pelaksanaan projek infrastruktur berskala besar memerlukan kepakaran serta penyeliaan pegawai profesional. Datuk Arifin ditemui RTM selepas menerima kunjungan setiausaha kerajaan negeri Datuk Zainuddin Aman di Kota Kinabalu. Pengukuhan kapasiti sumber manusia di PBT selaras dengan hasrat kerajaan negeri untuk memastikan pembangunan dapat dilaksana secara seimbang di seluruh Sabah di samping meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Jabatan Pembangunan Sumber Manusia JPSM Sabah perlu melakukan transformasi selaras dengan keperluan industri semasa. Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib berkata, langkah itu penting agar JPSM kekal relevan. Usaha itu termasuklah memperkukuh libat urus dengan pemain industri bagi memahami keperluan tenaga kerja serta kemahiran sekaligus memastikan program yang dilaksanakan memenuhi kehendak pasaran.
3: Kita menyahut seruan yang amat bermuat Perdana Menteri supaya jika kita lihat satu agensi jabatan itu yang sudah lama kita kena tengok dia punya rules ataupun pencapaian-pencapaian mereka itu. Kita kena ubah mengikut keadaan semasa. Kita jangan 30 tahun lalu itu usia kita buat khusus. Kita mesti buat perubahan juga.
0: Datuk James ditemui RTM di Kota Kinabalu. Kiulu berpotensi menjadi hub pengeluaran padi bukit di Sabah. Adun Kiulu, Datuk Jeniston Bangkuai berkata, bentuk muka bumi Kiulu yang berbukit dengan tanah pertanian yang luas wajar diterokai Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan MAFI bagi memperkukuh sektor pertanian. Di samping mewujudkan peluang baharu dalam agro pelancongan dan pelancongan berasaskan komuniti. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program kebun dapur di Kiulu. Beberapa kawasan telah dikenal pasti untuk skim bantuan padi bukit termasuk Kampung Tomis Jaya serta Tomis Pangi-Pangi. Tambah Datuk Jeniston, pihaknya akan bekerjasama dengan semua pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kiulu bagi mengumpul data penduduk yang berminat mengusahakan tanaman padi bukit dengan keluasan tanah yang berpotensi dibangunkan. Ia bagi memastikan perancangan, penyaluran bantuan dan pelaksanaan projek dapat dilaksanakan secara lebih berkesan. Cadangan mewujudkan sebuah pusat khas tingkatan 6 di Beaufort wajar dipertimbangkan bagi memperkukuh sistem pendidikan khususnya bagi pelajar di kawasan luar bandar. Cadangan itu dibangkitkan Adun Lumadan Datuk Ruslan Muharram. Ketua Penerangan PBS Bahagian N34 Lumadan Muhammad Hadiansyah Bumpin dalam kenyataan berkata, cadangan itu menepati keperluan semasa untuk menyediakan persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif dan tersusun khususnya kepada pelajar tingkatan 6. Adanya pusat khas itu membolehkan guru menumpukan perhatian penuh terhadap pengajaran dan pembelajaran STPM tanpa perlu membahagikan perhatian kepada pelajar peringkat menengah lagi. Pusat itu beroperasi menempatkan pelajar tingkatan 6 dari beberapa sekolah menengah sekitar Beaufort. Langkah itu bukan sahaja dapat memaksimumkan penggunaan kemudahan sedia ada, malah mengurangkan keperluan penyediaan fasiliti yang sama di setiap sekolah. UMS terus memperkukuh agenda penyelidikan berimpak tinggi menerusi penganjuran Persidangan Antarabangsa Kajian Kes Ekonomi dan Perniagaan 2026. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor berkata hasil penyelidikan berkualiti perlu diterjemahkan kepada penyelesaian yang praktikal bagi membantu negara mendepani ketidaktentuan ekonomi global yang semakin kompleks. Sehubungan itu, kerjasama strategik antara universiti, industri dan kerajaan perlu diperkasa agar hasil penyelidikan dapat dimanfaatkan dalam pembentukan dasar serta menyumbang kepada pembangunan negara. Beliau menyatakan demikian ketika berucap merasmikan persidangan berkenaan di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UMS Profesor Insinyur Dr. Rosalam Sabati. Persidangan julung kali itu menghimpunkan penyelidik, ahli akademik, pengamal industri dan pembuat dasar dari dalam serta luar negara bagi membincangkan penyelesaian terhadap cabaran ekonomi global. Majlis turut menyaksikan pelancaran 3 penerbitan ilmiah hasil penyelidikan UMS yang memfokuskan ekonomi hijau, ekonomi Islam serta ekonomi tidak formal di rantau BIMP IAGA. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. 6 mini estet padi diwujudkan di Sabah. Penambahan kaki tangan profesional PBT bantu laksana pembangunan negeri. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Matika na. Dan 0897-778-2243 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi Ritma Petang Tawau FM. Pilihan anda.
1: Ya, kembali bersama dengan Wafa menerusi seleksi di Ritma Petang untuk jam yang kedua ini. Waktu sekarang sudah pukul 4.48 minit petang. Terima kasih kepada anda masih lagi setia di 4 frekuensi utama kami di 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Frekuensi-frekuensi anda boleh dengarkan kami menerusi 4 zon iaitu Tawau, Kuna, Sempurna, Lahadatu dan juga sebahagian kawasan Sandakan. Dan juga ada yang boleh mendengarkan kami dengan membuat turun aplikasi RTM Click terus ke telefon pintar anda menerusi App Store, Google Play Store ataupun Huawei App Gallery. Dan pasti semuanya adalah percuma, bukan saja boleh dengarkan radio Tawau FM, stesen pilihan anda, dan juga 33 radio yang lain. Anda juga boleh tonton perlawanan Piala Dunia FIFA untuk 2026 ini secara percuma. Anda juga boleh tonton drama, boleh tonton macam-macam lah. Dan pasti semuanya adalah percuma. Okay? Baik, kita teruskan lagi dengan seleksi kita yang seterusnya. Kita ada lagu duet. Anda boleh pilih lagu daripada Ira Milpan dan juga Daus Bajo dengan lagunya Bintang. Ataupun lagu daripada Dayan Trisha dan juga Mimpi, Jangan Lupa Jaga Dirimu. Kita buka talian 089-778-243. Bersama dengan pemanggil kita di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang. Hello.
2: Hello. Lagi DJ Wafa.
1: Kak Rahima lagi. Waalaikumsalam Kak Rahima. Okey Kak Rahima, teruskan dengan lagu seleksinya. Yang mana satu Kak Rahima?
2: Yang pertama tu.
1: Yang pertama. Baik Kak Rahima, terima kasih. Bye. Kita berhibur dengan lagu pilihan rakan kita Ira Milpan dan juga Daus Bajo. Ini dia dengan tajuknya Bintang. Terus bersama kami seleksi di Ritma Petang.

0: Ya, terus dengarkan kami di mana saja anda berada pada ketika ini. Waktu sekarang sudah 24.55 minit petang, menanti 5 petang. Kita akan ikuti berita ada utama 5 petang. Berita akan disiarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri, Kota Media Kuala Lumpur. Kita teruskan dengan lagu seleksi kita yang terakhir untuk petang ini. Anda boleh pilih lagu daripada Adam Syamil Mansau ataupun lagu daripada Fanzi Ruji Mata Hati bersama pemanggil kita yang terakhir untuk petang ini. Okey, boleh cuba sekali lagi ya. 0897-78243 untuk seleksi yang terakhir. Pilihan lagu Adam Syamil Mansau ataupun Fanzi Ruji Mata Hati bersama dengan pemanggil kita. Hello, selamat petang.
1: Petang.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, siapa tu?
1: Lalong.
0: Lalong, buat panggilan dari mana, Long?
1: Dari Benta.
0: Dari Benta. Okey, Lalong, pilihan seleksinya mana satu, Lalong?
1: Yang kedua.
0: Yang kedua. Baik, terima kasih. Bye.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, kita berhibur dengan lagu pilihan Lalong. Ini dia Fanzi Ruji Mata Hati. Terus bersama kami di Tawau FM Station, pilihan anda.

0: Seramai 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar My Digital ID setakat 30 Jun lalu, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pendaftaran baharu, pembaharuan dan pembatalan identiti digital. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan terus memperluas penggunaan My Digital ID sebagai mekanisme lock masuk tunggal bagi perkhidmatan dalam talian kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri. Setakat 25 Jun lepas, sebanyak 114 perkhidmatan kerajaan telah diintegrasikan dengan My Digital ID termasuk My JPJ, My PTPTN, SPA 9 dan My Bayar PDRM. Pelaksanaan sistem pengurusan digital berasaskan awan CCMS di klinik kesihatan berjaya meningkatkan kecekapan perkhidmatan serta mengurangkan tempoh menunggu pesakit di fasiliti kesihatan kerajaan. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, 81% pesakit kini dapat berjumpa pegawai perubatan dalam tempoh 60 minit, manakala selebihnya menerima rawatan dalam tempoh 60 hingga 90 minit bergantung kepada tahap kes dan beban kerja klinik.
1: KKM sedang mengintegrasikan sistem CCMS dengan aplikasi MySejahtera. Sehingga kini, aplikasi ini telah berjaya mengintegrasikan rekod kesihatan jutaan rakyat Malaysia, merangkumi 30 juta individu dengan rekod vaksinasi, 12 juta individu dengan rekod preskripsi ubat, 5 juta individu dengan rekod pergigian, 5 juta individu dengan rekod salinan kesihatan serta 1 juta individu dengan ringkasan lawatan klinik.
0: Beliau berkata sebanyak 29 juta tempahan janji temu bagi 18 jenis perkhidmatan kesihatan telah direkodkan menerusi aplikasi MySejahtera yang akan diperluas ke klinik pakar hospital dalam masa terdekat. Sistem maklumat hospital menyeluruh TIS juga akan dilaksana secara berperingkat melibatkan 20 hospital dalam tempoh 12 bulan. Dalam perkembangan sama, Datuk Hanifah Hajar memberitahu semua klinik kesihatan dan klinik pergigian kerajaan dijangka beroperasi sepenuhnya secara digital menjelang 2028. Setakat ini, 510 daripada 2,917 fasiliti penjagaan kesihatan prima dan 320 daripada 728 klinik pergigian kerajaan telah menggunakan sistem pendigitalan sepenuhnya. Bagi semua hospital kerajaan pula, 22 daripada 151 hospital kini beroperasi secara digital dengan sasaran pendigitalan penuh menjelang 2030.
1: Dari segi sistem-sistem ini, kita mengambilkan waktu untuk menaiktarafkan kegunaan ini oleh kerana antaranya kekangannya adalah untuk memastikan segala maklumat bagi pesakit itu disertakan. Jadi misalnya, jika seorang pesakit pernah mendapatkan rawatan dari segi non-communicable disease seperti diabetic, dia mempunyai rekod-rekod sebelumnya dan selain daripada rekod pertemuan doktor, komen-komen doktor adalah dari segi memastikan rekod yang mengesahkan dari segi pengambilan darah dia menunjukkan bahawa dia mengidapkan penyakit non-communicable disease seperti diabetik itu tersenarai di dalam rekod itu sekali.
0: Datuk Hanifah Hajar Taib. Kemasukan pengundi berusia 18 tahun serta peningkatan jumlah pengundi atas pagar dilihat mengubah lanskap politik serta corak pengundian pada pilihan raya masa kini. Ketua Jabatan Kepimpinan Universiti Tun Hussein On Malaysia, UTHM, Dr. Muhammad Helmi Sabtu berkata, kedua-dua kelompok itu tidak lagi terikat kepada ideologi parti, sebaliknya lebih menilai isu semasa, kredibiliti calon dan kemampuan mereka menyelesaikan masalah rakyat.
2: Kelompok ini sudah pun menerima maklumat yang sangat banyak daripada pelbagai sumber media, bukan sahaja media aris perdana tetapi juga media digital dan media-media alternatif yang lain lah. Jadi mereka ni tidak begitu terikat dengan ideologi parti politik tertentu, dalam erti kata mereka tak memberikan so-called kesetiaan kepada mana-mana parti tertentu, tetapi mereka ni lebih melihat kepada beberapa aspek-aspek yang lain lah, khususnya yang lebih berkaitan dengan mereka.
0: Beliau berkata pengundi atas pagar pula sering menjadi penentu kemenangan kerana lazimnya membuat keputusan pada saat akhir berdasarkan kredibiliti calon, bukannya parti.
2: mereka ni adalah individu yang cenderung untuk mengundi pada saat-saat akhir kan, dan mereka tu membuat penilaian lebih kepada individu ataupun calon tu sendiri berbanding daripada parti. Again, dia bukan bersifat identifikasi parti lah. Jadi faktor calon itu sebenarnya sangat memberikan satu elemen yang penting lah untuk dinilai oleh mereka yang atas bakar.
0: Kerajaan Johor yang bakal dibentuk selepas pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 diharap dapat terus memperkasakan pembangunan usahawan khususnya dalam kalangan wanita. Ikuti pandangan Masyidah Razif, Fakriah Ismail dan Nik Hasimah Nik Abdullah.
3: Oh, saya berharap kerajaan dapat membantu usahawan PKS macam kami semua, memberi akses grant ataupun latihanlah kepada kami untuk mengembangkan lagi, menjana ekonomi untuk negara. Saya berharap kerajaan dapat banyak membantu usahawan dalam memohon grant dan juga maybe grant digital, sebab kita dalam era globalisasi sekarang kan. Pada saya lah, saya mengharapkan diberi penekanan dan lebih utama pada bisnes perniagaan dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, yang kerana bidang ini membantu juga ekonomi negara dan juga memberi peluang kepada ramai orang tempatan.
0: Malaysia merekodkan ketibaan 17.5 juta pelawat antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata, peningkatan itu didorong pasaran utama seperti ASEAN, China, Jepun, Australia, Taiwan dan Hong Kong, selain beberapa negara Asia Tengah seperti Uzbekistan, Kazakhstan dan Turkmenistan. Meskipun industri pelancongan berdepan cabaran geopolitik global.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Mesir Hossam Hassan mendakwa pasukannya dianiaya selepas tewas 2-3 kepada juara bertahan Argentina pada pusingan 16 terbaik. Beliau mempersoalkan keputusan pengadil yang membatalkan satu gol menerusi VAR dan tidak menghadiahkan sepakan penalti kepada De Parau, sekaligus menjejaskan peluang pasukannya mara ke suku akhir. Mesir yang mendahului 2-0 akhirnya tewas kepada La Albi Celeste bangkit menjaringkan 3 gol dalam tempoh 11 minit terakhir perlawanan. Hossam turut mengakui tidak akan mengikuti baki saingan Piala Dunia kerana kecewa dengan keputusan pengadilan itu. Jurulatih Maghribi Mohamed Obi membuktikan kemampuannya apabila berjaya membawa pasukan itu ke peringkat suku akhir meskipun pernah dianggap tidak sesuai menjadi tenaga pengajar semasa bergelar pelajar. Pengendali kelahiran Belgium berusia 49 tahun itu masih belum tewas dalam kejohanan bakal mengemudi Atlas Lions menentang juara dunia dua kali Perancis. Obi dilantik sebagai jurulatih Maghribi hanya 3 bulan sebelum Piala Dunia.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Harga minyak dunia meningkat hampir 2% selepas tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran serta mengenakan semula sekatan penjualan minyak mentah negara itu. Niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat $1.38 kepada $75.54 setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate naik $1.37 kepada $71.81 setong. Wabak Ebola strain Bandibujo terus merebak di Kongo dengan 1,561 kes disahkan termasuk 506 kematian dan 254 kes sembuh, manakala lebih 10,000 kontak rapat sedang dipantau. Menurut Wakil Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Ansia, skala sebenar wabak itu masih belum dapat dipastikan sepenuhnya. Ansia turut memaklumkan pusat rawatan kini beroperasi pada tahap kapasiti maksimum.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 12 juta rakyat daftar My Digital ID. 17.5 juta pelawat antarabangsa ke Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Awal FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
2: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
3: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

lagu-lagu yang menggamit kenangan anda. Kembali

0: Setiap petang di Tawa FM.
1: Ya, berapa petang Tawa FM, stesen pilihan anda, dihiburkan kepada anda lagu daripada Dato' M. Nasir iaitu Apocalypse. Lagu yang dikeluarkan pada tahun 1998 sebagai pembuka Zone Retro di dalam petang untuk edisi hari ini 8 Julai 2026. Dan hai, saya Wafa akan temani anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. Dan untuk 2 jam yang terakhir ni, seperti biasa kita akan berhibur dengan lagu-lagu retro, lagu-lagu 60-an, 80-an, 70-an, 80-an, 90-an dan juga di awal 2000-an akan menghiasi dan juga menghiburkan anda, disajikan kepada anda. Jika pada anda yang memandu, hati-hati dalam pemanduan anda, tak kira ke mana saja destinasi anda. Mungkin ada yang pergi ambil anak sekolah, mungkin ada yang dalam perjalanan balik tengah hadap jam, kan? Mungkin ada juga yang baru mau pergi kerja, kan? Jadi hati-hati dalam pemanduan anda. Kami akan sentiasa menemani anda dengan disajikan lagu-lagu retro dan juga pengisian ataupun informasi-informasi semasa akan disalurkan kepada anda menerusi siaran Tawau FM, okay? Dan sebentar lagi kita akan berhibur lagi dengan lagu-lagu retro di Ritma Petang. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan dahulu. Ini dia ulangan Tak Tahu Tanya Lah Mr. B untuk hari ini.
2: Tak tahu,
3: tak tahu,
2: tak tahu,
3: tanyalah Mr. B.
2: Tak tahu,
3: tanyalah Mr. B. Zah, Anu,
4: kenapa?
3: Kau perasan ke yang viral-viral sekarang ni kan ada budak-budak baru, ai,
4: kan,
3: baru darjah,
4: pakai baju sekolah, kan, sarung-sarung cincin bagai.
3: Itulah, kalau kau nampak aplikasi yang menari-nari bagai, ada yang sampai hantar-hantar anu, apa ni, bunga, kan?
4: Itulah, bawa cincin.
3: Dalam kecil-kecil dah berkapel, kan?
4: Dalam kelas pula tu.
3: Jadi kau rasa apa hukumnya tu berkapel ni sebenarnya?
4: Hukum berkapel masih budak-budak lagi kan? Macam mana tu Mr. B?
5: Aduh. Ini
4: suruh belajar.
5: Happy apa? Happy anniversary.
3: Yes.
5: Yang ke 20 hari.
3: Ya, 20 hari ya.
5: Aduh. Ya, begitulah. Akhir zaman ni banyak penyakit yang melanda anak-anak muda kita, yang banyak orang kadang-kadang tak terfikir pun dalam, terlintas pun dalam kita punya fikiran.
4: Betul,
5: kan?
4: Betul.
5: Masa kita dulu bukan istilah couple bah, masa kita dulu istilah suka, suka dengan orang ataupun kita cinta dengan orang, kan? Kita kena biasa dua perkara ni lah. Ada cinta, ada couple, ya. Kalau cinta nak sebenarnya kita couple,
4: berpasangan,
5: kita suka seorang tu kan dalam hati, itu cinta kan? Maksud cinta dia fitrah, tak menjadi masalah. Nah, tapi kalau couple ni kebiasaannya, kebiasaan kan, kalau couple ni dia akan jalan berdua-dua, pergi dating, kan? Maka couple yang apa bila orang ni, kalau ikut cerita Syasman tu, tengok kepada anak-anak muda ni, dorang bukan tujuan.

0: untuk kahwin.
1: Yeah.
0: Kan sebab sekolah rendah.
2: Betul.
0: Betul. Menengah, kan? Maka dia jatuh kepada hukum haram. Sebab kebiasaan couple ni kan,
1: yeah, ya,
0: dia akan ada pegang-pegang, kan? Akan ada jeling-jeling apa semua, sampailah ke bab-bab yang kadang-kadang tak boleh kita bayangkan, kan?
1: Yeah.
0: Ha, jadi kalau boleh wahai para anak muda, kan, jaga diri anda. Itu kita punya pesanan, kan? Sebab kadang-kadang bila anak muda sudah dalam cinta, kan,
1: nasihat semuanya
0: orang tua pun dia nak dengar.
2: Betul,
0: kan? Ini kan pula nasihat kita.
1: Yalah, kan?
0: Jadi kalau boleh kawallah nafsu tu, ya, fokus kepada belajar dulu.
1: Betul. Kan?
0: Barulah akhirnya insyaAllah cinta tu akan datang satu hari nanti. Kalau kita sudah berjaya, kan?
1: Betul.
0: Man, nah, sebenarnya yang couple ni, kau tengok orang kau, orang tengok kau. Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya, Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
3: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
4: Lagu-lagu ini pasti menggamit kenangan anda.

Ya, itu dah hiburan bersama-sama dengan Ben Nathan dengan lagu Tak Mungkin. Dan juga tadi baru menghiburkan anda lagu daripada Fauzia Ahmad Daud ataupun OG dengan lagunya Bila Bunga-Bunga Berkeguguran. Lagu ini telah dikeluarkan pada tahun 1995. Dan waktu sekarang sudah pun 6.12 minit petang. Kita berada di jam yang terakhir menerusi ritma petang bersama-sama dengan saya Wafa yang akan temani anda hingga ke pukul 7 malam nanti. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita membaca lagi ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp. Kita ada Aman Han, katanya salam Malaysia Madani buat DJ Wafa. Assalamualaikum dan juga selamat bertugas di Konti. Waalaikumsalam. Dari sini Kampung Baginda Keningau mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang mendung ini katanya. Anak itik pandai menari, anak angsa terlompat-lompat. Rupa cantik dapat dicari, budi bahasa mana nak dapat. Buat DJ, senyuman itu satu sedekah. Terima kasih rakan kita Aman Han. Kita ada juga rakan kita Salim Isa, salah satu dari Tomako 2 Lahadatu. Dengan ucapan katanya, Assalamualaikum Wafa. Waalaikumsalam. Apa khabar di petang ini? Alhamdulillah sehat. Salam rima petang dan juga salam tim Argentina. Semoga terus ke final and go to champion. Peminatnya ada Natus, Nagdi, Rafael, Kana Salasaini, Abdul Karif, Argentina champion katanya. Untuk Wafa sebab berkonti, kalau balik nanti hati-hati. Ya, kita punya geng Argentina kan ni? Biarpun orang kata referee-nya macam sesuatu kan? Tapi ialah kita sokong Argentina gitu ya. Terima kasih rakan kita Salim Isa, salah satu dari Tamakul Lahadatu. Okey, kita ada juga Makcik Suri. Assalamualaikum, selamat petang Wafa. Waalaikumsalam, selamat petang juga buat rakan kita Makcik Suri. Selamat bertugas, katanya balik nanti hati-hati. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia ucapan rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tau FM Station pilihan anda. Kita ada juga Abang Din Norman, ada juga Kak Aida Wahyuni. Nanti Wafa akan bacakan ucapan-ucapan anda. Okey. Dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya untuk solat Fardu Maghrib bagi Zoom 3 meliputi Lahadatu, sudah bukan kunak sahabat sempurna tungku. Dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 6.24 minit petang. Manakala bagi zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung Merotai, Kalabakan dan kawasan Tawau Barat, maksudnya waktu solat Fardu Maghrib adalah pada pukul 6.26 minit petang. Ya, teruskan setia bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali untuk zon retro di Rima Petang selepas memberi luan kepada azan maghrib sebentar saja lagi.

Alhamdulillah. Bagaimana dengan isteri kita? Bagaimana dengan suami kita? Hari ni kita ada gaduh-gaduh tak? Hari ni kita ada teka-tengkar tak? Kalau ada yang tak puas hati di antara pasangan kita, janganlah panjang-panjangkan. Nanti jadi lagi merebak. Kan isteri itu adalah tempat untuk kita mencurahkan kasih sayang. Suami itu ialah tempat untuk kita menjaga kita, melindungi diri kita. Alangkah baiknya kalau kita suami isteri, kalau kita ada masalah, segera-segera selesaikan. Jangan buat perang dingin pula dalam rumah. Seorang makan di depan, seorang makan di dapur. Sama orang tidur dalam bilik, seorang lagi tidur dekat luar bilik. Kan tak seronok itu. Anak-anak memerhatikan kita, keluarga memerhatikan kita. Apa kata kalau kita jadikan sesuatu benda yang tidak bersetuju pada pemikiran kita, kita carikan apakah jalan penyelesaian yang terbaik. Jangan dibesarkan benda yang tidak sama. Pentingkan benda yang sama. Isteri adalah seorang yang banyak berkorban untuk kita sebagai suami. Hendaklah kita menghargai pengorbanan isteri. Begitu juga akak-akak, suami telah banyak membantu kita, bersusah payah menjaga kita. Apa kata kita banyak berkorban, berikan yang terbaik kepada mereka. Persoalan yang kita takut ialah apabila berlaku keretakan dan krisis di dalam rumah tangga, banyak orang mengambil jalan yang merugikan masa depan mereka dan merugikan masa depan anak-anak. Ingatlah, kita ada anak-anak yang lahir daripada perasaan kasih sayang kita. Daripada jiwa kita inilah lahirnya anak-anak kita. Tetapi sayang, jika kita dapat anak, kita abaikan kasih sayang, kita tinggalkan kasih sayang dan kita tidak memberikan pendidikan kepada mereka. Ingatlah, keluarga yang terbaik ialah keluarga yang mementingkan pendidikan, yang mementingkan agama, yang mementingkan akhlak. Letaklah dalam diri kita ini satu sifat. Aku nak jadi suami yang terbaik, aku nak jadi isteri yang terbaik, aku nak jadi anak yang terbaik. Mudah-mudahan yang terbaik jugalah yang akan menghasilkan yang terbaik. Saya Ustaz Kazim Elias, saya sudahi dengan satu kata-kata yang sangat manis untuk abang-abang berikan kepada isteri abang-abang.

0: العذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tawa FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Dan maksudnya untuk solat fardu isyak nanti adalah pada pukul 7.42 minit malam dan subuh pada pagi esoknya 4.50 minit pagi.
2: Radio Malaysia, Tawa FM, pilihan anda.
3: Doa mengakui beriman kepada seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar seorang penyeru, yakni Rasul, yang menyeru kepada iman. Katanya, berimanlah kamu kepada Tuhan kamu. Maka kami pun beriman.
1: Al-Quran Kitabullah.

بسم الله الرحمن الرحيم. وما

وسيجزي الله الشاكرين.

0: أخيرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم.
1: Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, iaitu murtad. Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, nescaya kami memberikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan berapa banyaknya Nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah kerana bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Tidak ada doa mereka selain ucapan, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah penderian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Kerana itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Kembali memang

Ya, hiburan bersama-sama dengan Nurul dan juga Ajay dengan lagu Aku Cinta Aku Rindu membawa kita ke waktu 6.53 minit petang pada ketika ini. Kita ada lagi ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tawau FM. Kita ada Abang Din Norman katanya dari Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam. Din Norman dari tepi-tepi Jalan Apas. Salam maghrib buat semua warga Tawau. Alhamdulillah katanya selamat sampai di Tawau dari Kota Kinabalu. Apa-apa pun, terima kasih. Boleh mendoakan perjalanan kami hari ini. Ya. Katanya roundabout checkpoint Tawau 6 petang tadi. Ya. Mungkin selamat sampai kali sudah tu kan ya, ke apa ni ke Merotai mungkin ya. Terima kasih rakan kita Bang Din Norman, hati-hati dalam pemanduan. Kita ada juga ke Aida Wahyuni ataupun Adinda Wahyuni kita dengan ucapan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam santun silaturahim. Salam dua jari. Hai Wafa, Aida di sini. Lokasi di rumah mak sambil duduk layan lah Tau FM. Duduk santai layan Tau FM katanya. Biasalah lagu petang ni menggamit memori betul. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat petang buat semua kawan-kawan, terutamanya geng Onar yang lama sudah tidak mengonar. Mana bagamu ni katanya. Semoga semua dalam keadaan sihat dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pun buat yang sedang baca ucapan saya ni Wafa. Mak saya kirim salam. Waalaikumsalam ya. Buat mak Kak Aida kita. Dia kata siapa nama DJ tu? Comel betul suaranya. Saya cakap orangnya lagi comel. Ay, Kak Aida ni mana ada. Terima kasih Wafa tu tegak. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam eh. Buat mak kepada Kak Aida kita. Okay. Terima kasih untuk ucapannya petang ni yang sudah sudi teman berteman bersama-sama dengan saya Wafa sehingga ke waktu ini. Waktu sekarang sudah pun 6.55 minit petang. Jangan lupa ya, antara perlawanan-perlawanan penting, empat perlawanan penting untuk Piala Dunia FIFA 2026, Perancis akan akan bertembung bersama-sama dengan Maroko ataupun Maghribi pada awal pagi Jumaat 4 pagi. Dan juga kita ada Spanyol akan bertembung dengan Belgium pada hari Sabtu iaitu 11 Julai pada pukul 3 pagi. Dan juga Norway akan bertembung bersama-sama dengan England. Perlawanan di antara Norway dan England pada hari Ahad iaitu 12 Julai pada pukul 5 pagi. Dan hari yang sama akan bertembung juga Argentina. Pertembungan di antara Argentina juga Switzerland pada pukul 9 pagi. Anda boleh tonton menerusi Sukan Plus dan juga RTM Klik ataupun TV OK. Kalau Sukan Plus, Malay Grandstand. Kalau TV OK, dia English Grandstand. Jadi nantikan perlawanan-perlawanan ini quarter final bagi Piala Dunia FIFA 2026. Siapakah yang akan merangkul Piala Dunia FIFA 2026? Sama-sama kita nantikan. Okay? Bagi tertiba di penghujung Ritma Petang untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk anda yang sudah sudi teman berteman bersama-sama dengan saya Wafa. Dan juga insyaAllah selepas ini anda akan terus mendengarkan sambung siar ke Sabah FM. Dan kita akan semoga kita berjumpa lagi di hari dan waktu yang lain. Esok seperti biasa rentak pagi show lain dan juga Ritma Petang akan bersama-sama dengan anda menerusi siaran Tawau FM. Salam sayang untuk anda semua. Terus sebarkan aura-aura positif pada orang-orang sekeliling anda. Jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga hati dan juga jaga jari. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Backstreet Boys. Ini dia As Long As You Love Me. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Baik, kembali bersama Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 8 Julai 2026. Untuk kata-kata hari ini, jangan pernah menyesal dengan apa yang telah terjadi. Setiap pengalaman sama ada indah maupun perit membawa pengajaran yang membentuk diri kita. Siapa sebenarnya hari ini? Siapa kita sebenarnya hari ini? Kan? Apa yang berlaku tak mampu diubah, tetapi apa yang bakal berlaku nanti masih boleh kita usahakan. Masih boleh kita ubah. Terimalah masa lalu dengan redha. Jalani hari ini dengan penuh rasa syukur dan melangkahlah ke hadapan dengan harapan. Kerana setiap ujian yang ditempuh pasti ada hikmah yang menanti. Dan jangan pernah menyesal dengan apa yang telah terjadi. Jadikan setiap pengalaman sebagai guru terbaik dalam kehidupan. Untuk itu kita layan lagu ini, Bila Diri Disayangi. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix,
2: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Mega.
3: Tuhan, di mana tempatku? Tuhan, selalu ku rindu.
2: Amir Yukes.
4: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
2: Remu Safir. Santiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.
5: Anda sedang mendengar Sabah.

Ya, assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati kepada anda yang baru saja mengikuti kami di Sabah FM melalui frekuensi 89.9 bersama dengan saya Ella, dan sekarang ni pukul 7.12 minit malam. Terima kasih kita ucapkan kepada rakan kita terlalu istimewa Emma, yang orang kata menyapa, ingin menyapa bunda tercinta Tantari Mas Merah Alis Rehman, Enda Osman, Ida Osman, Puan Mil Basri, Siti Freda Eagle, JY Elmira Erna, Marsha Saleh, Nurzita Muhammad Sahir Hasbi, Zafira. Boleh kita buat nyanyi lagu rap ini, okay? Baik, Sabah FM bagus bah katanya. Dan kita ada Jalain Sukintan juga dari Pitas, ha. Ini dia kata salam simfoni tetap di hati, dan katanya semoga sukses selalu dengan ucapan buat anak-anak Daddy Elfi, Elfik, Elfah, Elford, Ezek dan Elford, Alnik, Neo yang berada di kejauhan. Semoga sentiasa sihat dan bahagia selalu bersama tugas seharian. Dan katanya Daddy di sini sentiasa sihat dan merindui serta mendoakan kesejahteraan kamu di sana. Amin. InsyaAllah. Baik, untuk anda orang kata setiap perjalanan ini memerlukan pengorbanan, dan begitu juga dalam orang kata malam ni Ella juga inginkan kesetiaan anda hingga ke penghujung segmen simfoni tetap di hati. Baik, dirantai digelangi rindu Ezad Sabah FM bagus bah.

0: 2026. Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

Terima kasih kepada anda yang terus ikuti kami melalui frekuensi 89.9 dan terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: di Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
3: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
4: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Sabah. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pelancongan Sabah, Julinus Jeffrey Jimit, jaringan kerjasama pelbagai pihak penting dalam memastikan warisan budaya Sabah terus dipelihara di samping memperkukuh produk pelancongan budaya negeri. Beliau berkata demikian ketika berucap rasmikan kursus pemurnian pakaian dan tarian etnik Rungus di Kota Kinabalu. Tambahnya, usaha memelihara warisan masyarakat pribumi memerlukan pendidikan berterusan serta kerjasama erat antara agensi kerajaan, badan kebudayaan, industri pelancongan dan komuniti setempat. Ini kerana pakaian dan tarian tradisional bukan sekadar persembahan, malah mencerminkan identiti, sejarah serta nilai masyarakat Rungus yang perlu dipelihara untuk diwarisi generasi akan datang. Lebih 45 peserta terdiri penggiat budaya, penari, wakil industri pelancongan, pelajar dan pencinta warisan menyertai kursus berkenaan. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Agusba.

0: Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Mega.
2: Tuhan, di mana tempatku? Tuhan, selalu ku rindu.
1: Amir Yukes.
3: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
1: Remu Safir. Sanjena Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.
4: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: FM. Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Aisyah bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49. Allahu Akbar.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ni pukul 8.01 minit malam. Okey, baik. Orang kata malam, orang kata lagi. Okey, Ella kata. Okey, kita nak buang tu kata-kata tu. Biar Ella yang berkata-kata. Pada malam ni, pernah dengar tidak? Bukan rupa tapi hati yang membina nilai. Kadang-kadang kita ni terlalu cepat menilai manusia melalui rupa. Kan, tengok je orang tu penampilannya dan pandangan mata-mata semata-mata, pandangan mata semata-mata, ada yang dikatakan tidak cantik lah, ada yang dikatakan tidak kacak lah, sedangkan nilai sebenar seseorang itu tidak pernah ditentukan oleh luaran saja, kan. Kadang-kadang ada orang cakap kita tidak cantik, kita tidak handsome, tapi mereka tidak tahu hati yang cantik dan elok itu paling penting. Kan, yang lebih penting ialah hati yang bersih, sikap yang jujur, amanah. Orang kata dalam tindakan, dalam setiap tanggungjawab, rupa boleh menarik perhatian, tetapi akhlak dan integriti yang baik mampu membina kepercayaan serta memberi makna dalam kehidupan. Bukan rupa tapi hati yang membina nilai. Baik, pada pukul 8.30 minit malam nanti kita akan dapat ikuti Bakat Hype terbitan Seksyen Hiburan Muzik RTM Sabah. Baik, kita layan lagu ini. Teruskan dengan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bang.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rob Bani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah per

Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus memilih Sabah FM sebagai radio pilihan anda. Baik, pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan seterusnya malam ini akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12.30 malam nanti. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Terima kasih kepada anda yang sudi temani Ella dan terus layan Sabah FM dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini, 8 Julai 2026. Baik, terimalah masa lalu dengan redha dan jalani hari ini dengan penuh rasa syukur dan melangkahlah ke hadapan dengan penuh semangat dan harapan. Percayalah, setiap pengalaman banyak pengajarannya dalam membentuk siapa diri kita pada hari ini. Oleh itu, jangan pernah menyesal dengan apa yang telah terjadi. Baik, sampai di sini saja Ella bersama dengan anda dalam Simfoni Tetap di Hati. Jaga diri, jaga keluarga kita. Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta.

0: الله عليه وسلم.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
2: 95.9 FM.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar Sabah FM, tidak kira di mana juga anda berada dan anda sedang mendengar Bakat Hype. Jom santai dengan kami dan kami sentiasa menemani anda setiap hari Rabu malam bermula daripada 8:30 malam sehingga 9 malam. Dan bakat kami hari ini, tahun lalu kita banyak menampilkan bakat-bakat dari segi vokal, tetapi tahun ini kita membuat sedikit pembaharuan. Kita akan membuat sesuatu yang lain lagi, okay? Tapi sebelum kita dengarkan dulu bakat kita pada episod ini, jom kita dengarkan dulu instrumental yang pertama daripada bakat jemputan kita. Jom.

0: itu dia lagu pertama yang didendangkan di mana Max bakat jemputan kita pada malam ini. Apa kabar Max?
1: Kabar baik.
0: Kok oke? Okay?
1: Oke.
0: Okay. Macam kau nervous?
1: Bully lah.
0: Bully lah dia bilang. Sebutan ya pertama kali buat sesi begini.
1: Ya, ini pertama kalilah dalam hidup saya.
0: Dalam hidup saya. Kita harap akan lebih banyak di masa yang akan datang. Ya, jadi sebentar tadi Max telah memainkan sebuah instrumental yang di mana dia mainkan sebuah lagu nyanyian tapi ditukarkan kepada jadi gitar solo lah orang bilang kan. Jadi gitar solo. Itu lagu Every Summertime yang dipopularkan oleh Nicky. Jadi Max, saya mau berkenalan lagi sedikit sama kau. Sedikit dulu. Nanti kita kasih tambah sana belakang. Jadi boleh bagi tahu saya Max, nama penuh, asal mana, sekarang masih bekerja kah? Sudah bekerja kah atau masih menuntut di mana-mana institusi?
1: Nama saya Max Efrain Jaimis, saya berasal dari Keningau dan sekarang saya masih belajar lah.
0: Yeah. Kenapa kira masih belajar itu?
1: Sebab sekarang tengah intern.
0: Ya, sebenarnya Max juga merupakan pelajar pelatih. Oke, dari Keningau sampai pergi sini KK sekarang sedang belajar lah kan?
1: Yeah.
0: Sudah berapa tahun tuh di sana?
1: Kira dekat 3 tahun sudah lah.
0: 3 tahun. Jadi ini macam kira tahun terakhir lah nih kan?
1: Yeah.
0: Sebab menjalani latihan industri sudah kan?
1: Betul.
0: Ya, dan adakah diploma tuh kan major kah dan minor atau major sahaja? Major instrument max?
1: Sebenarnya memang ada major dan minor tapi pelajar sama sana minor dia satu saja dan sudah ditetapkan yaitu keyboard.
0: Oke. Jadi kau tidak suka main keyboard pun bukan main keyboard lah.
1: Ya, betul.
0: Oh ya, betul. Terus dia dengar itu. Awas, lecturer dengar. Okay. Jadi kita masih mau dengar lagi ya Max punya apa nih guringan gitar dia. Jadi mari kita dengarkan lagu yang kedua daripada Max, yaitu sebuah lagu yang asalnya dimainkan oleh Combo RTM Sabah. Okay. Dan sekarang ini hari ini malam ini kita akan mendengar lagu ini dimainkan oleh Max seorang sahaja. Dan terimalah lagu yang seterusnya, Selamanya Cinta.

0: itu dia lagu Selamanya Cinta yang asalnya dimainkan oleh Combo RTM Sabah. Wah, hebat oh. Combo RTM Sabah ni ada 13 orang main lagu tu. Tetapi hari ini kita dapat dengar si Max satu orang saja main tu lagu. Jadi Max, saya mau tanya, macam mana Max dapat idea itu? Dapat jadikan dia macam dari 13 orang pemain punya lagu kan dia jadi satu orang punya feel begitu.
1: Sebenarnya mengambil first semua cakap dia mengambil masa yang panjang lah juga. Dan sepanjang itu saya cari idea di YouTube, terutama dari satu orang nih, gitaris famous.
0: Gitaris.
1: Dia si Matius Asato lah.
0: Matius. Macam Asato. Kalau tiselap sih, di sini RTM ada orang nama Matius. Tapi dia di technical lah. Okay. Tapi ini Matius apa nih, orang
1: Matius
0: putih
1: Asato.
0: Kan?
1: Ya,
0: orang putih. Okay, bukan. Okay. Jadi dari sana kan, adakah si Matius ini adalah kau punya inspirasi? Ataupun dia tiba-tiba saja muncul di kau punya FYP begitu?
1: Okay. Dia, ya betul, dia jadi saya punya inspirasi lah. Antara inspirasi untuk saya mau main gitar lah.
0: Okay, saya mau tanya, dari umur bila start belajar main gitar nih?
1: Ini kalau kalau yang pegang betul-betul gitar mungkin
0: masa masuk college lah nih kan?
1: Tidak juga. Okay. Kalau pegang betul-betul saya 7 tahun lah gitu.
0: Sekejap, saya pun mau pegang betul-betul. Betul-betul saya pegang. Okay, main-main lah. Maksudnya tuh yang betul-betul berkecimpung dengan gitar lah tuh kan? Umur berapa tadi?
1: 7 atau 8
0: tahun. Masa tuh kau pegang gitar apa? Kayu?
1: Gitar kayu lah yang kalau orang kampung bilang gitar.
0: Kapok.
1: Gitu.
0: Saya pun kurang pasti lah kena panggil gitar kapok. Kan kau pernah terpikir kena panggil gitar kapok?
1: Juga, tapi mungkin itu salah satu nama
0: nama samaran gitar
1: lah.
0: Aku jawab, kalau cakap nama samaran, apa nama samaran kau di kampung?
1: Tapi kalau ni semuanya beliau saya ada nih nama dusun dia panggil
0: apa?
1: Ondu dia bilang.
0: Itu yang kita mau dengar tuh, Ondu. Jadi kalau Ondu mana kau? Sini dia bilang.
1: Nah, gitulah.
0: Okay. Jadi gitar pun ada nama samaran, gitar kapok. Tapi kalau gitar elektrik apa kita mau panggil? Gitar karan.
1: Gitar karan, ya.
0: Gini lah nih bahasa Sabah, sangat unik, oke? Okay? Jadi, selain daripada itu kan, Meg, kamu tahu juga apa yang membuatkan kau memilih kau punya jalan lah, orang bilang. Kau punya jalan untuk ke arah musik nih. Sebab sampai hari ini kita masih rasa macam bukan semua orang boleh terima musik itu satu kerja, ya kan?
1: Betul.
0: Jadi, apa yang membuatkan Meg pilih ini kerja, ya?
1: Panjang.
0: Kita mau santai, kita dengar. Okay. Sebab dari input Max nih kan, mana tahu orang yang lebih muda dari Max kan terbuka minda, ataupun orang yang dewasa terbuka minda juga kan, macam mana ya pandangan Max apa?
1: Okay.
0: Ataupun kenapa memilih ini jalan?
1: So pertama memang masa budak nih saya pernah pikir lah untuk mau jadi seorang pemusik. Macam biasa lah, kalau budak-budak ini kan berimajinasi besar, mau jadi pilot ke apa, tapi suatu hari ini dia ada umumkan lah dengan RTM juga. Ya, masa saya masih budak, tim itu senapak ada Combo RTM perform di 1B. Kami jalan-jalan, dan semuanya bapak saya dia bawa pergi tengok lah. Jadi dari sana, biasanya saya nampak kalau pemusik ini kan di gereja saja apa? Jadi saya pun terpikir, boleh kah pula main musik di luar, main di mall begini. Dan saya nampak RTM, macam pemusik ini ada kerjanya juga pula nih selang. Lagi-lagi masa itu ada satu orang yang betul-betul kenal, dan akhirnya saya...
0: Dan akhirnya kau
1: terjumpa juga dia di sini. Romeo lah.
0: Kejap, saya mau tanya dulu, tahun bila tuh? 2000 berapa itu?
1: 2000, di antara 2013 sampai 2014.
0: Saya rasa masa tuh musim-musim apa nih? Carta lagu kali.
1: Carta lagu atau bintang kecil kah?
0: Terus sebenarnya umur Max masa tuh agak-agaknya berapa?
1: 2013 mungkin dalam baru darjah 3.
0: Tuh, 9 tahun. Tapi boleh, yang saya surprise nih dengan Max, dia boleh terfikir, musik nih boleh juga main di luar, ada kerja juga pula nih, kok boleh terfikir begitu? 9 tahun saya tidak terfikir, saya mau curi-curi keluar rumah, pergi panjat pokok. Sebab kalau kami, saya ini time budak, kalau bapak mau pergi kerja, kena suruh duduk diam pendam dalam rumah, jangan keluar, nanti kena culik, dia bilang. Tapi mana ada. Nah, yang dalam kepala saya kan semua pergi main, semua pergi panjat pokok, pergi putik tuh mangga. Itu saja.
1: Oh, biasa juga tuh.
0: Tapi bila kau kena buat jalan keluar begini kan, wow, kau pernah terfikir yang boleh, kau terfikir yang apa nih, wah ada kerja ya pula main musik nih. Ya. Oke, okay, tapi apa-apapun bagi pandangan saya rasa kalau main musik nih bukan setakat minat saja kan. Nah, kamu kena, kita lah kan, kita kena usahakan tuh benda kan, supaya kita ada jalan lah. Kalau tidak usahakan, sana-sana saja lah kita kan.
1: Betul.
0: Iya, itulah dia perkongsian daripada si Max. Jadi kita mau sambung lagi sebenarnya, dia ada lagi dua lagu nih mau main. Jadi untuk lagu seterusnya nih, Max akan mengiringi saya. Oke, okay, saya akan dendangkan satu lagu untuk pendengar kita, okay, yang bertajuk Insan Tadau. Oke, okay, mari saya kasih nyanyi dulu kamu.

0: kembali lagi bersama dengan kami dalam Bakat Hype. Jom santai dengan kami. Dan di sini saya ingin war-warkan kepada semua untuk like, follow, subscribe dan share hiburan dan muzik dan juga combo RTM Sabah. Jadi kamu bolehlah add, follow, subscribe di platform media sosial kami seperti di Facebook, Instagram, YouTube dan juga TikTok, okay? Dan teruskan sokongan anda kepada kami. Seperti mana Max menyokong RTM, di mana matanya dan mindanya terbuka untuk apa nih ikut dia punya orang yang dia suka tengok masa tu, yaitu si Romeo, gitaris combo RTM Sabah. Dan bila dia datang sini praktikal, Romeo lah dia punya penyelia. Okay, yeah. Mio, kau dengar tu? Okay, alright. Max, saya mau tanya. Sekarang ni masih pemuzik dan juga pelajar lah kan?
1: Iya, yeah, betul.
0: Okay, jadi apa bahagian lah batu kan menjadi pemuzik dan pelajar ni kan, apa yang susah?
1: Masa yang kita perlu bahagialah.
0: Seperti
1: masa untuk kita mau beli cakap cari duit lah untuk yang masa main music, main gig begitu, and then kita kena bahagia kita punya masa untuk mau study lah. Itulah kalau saya.
0: Jadi macam mana kau kasih balance tuh?
1: Satu dia dari saya kasih balance dia melalui disiplin kan masa, karena kadang kita ini pandai lalai.
0: Kita tidak pandai jaga masa.
1: Dan seterusnya kena urus kita punya masa kita lah yang kena urus bagus-bagus lah masa. Gitulah kalau saya.
0: Okay, satu soalan lagi Max. Kalau kau ada peluang untuk ubah sesuatu dalam industri muzik di Sabah inilah, kau rasa apa yang kau mau ubah?
1: Kalau saya rasa paling yang bukan ubah lah tapi tambah is peluang untuk mau pemusik untuk perform lah. Sebab saya tengok macam di Sabah kan ada juga event-event yang untuk musik, musician untuk perform, tapi masih kurang berbanding di Semenanjung ataupun di negara luar lah macam Indonesia.
0: Okay.
1: Di mana ada sana sini kan ada festival. Jadi lagi ramai musician yang kita nampak lah.
0: Macam penarikan dia ni music festival lagi kan.
1: Begitu ya.
0: Music festival betul ya. Di Sabah ni sebenarnya kurang kan kita nampak music festival kan. Music festival ni kebanyakan kita nampak festival terus yang semua bercampur kan.
1: Ya, betul.
0: Dia tidak ada yang macam satu spesifik music festival begitu yang orang boleh enjoy pelbagai jenis musik di dalam satu music festival begitu tuh kan. Ya. Okay, satu pandangan yang baik kita berharap, sebab setakat ni kalau tidak silap saya yang ada di KK ni hanya KK Jazz Festival.
1: Yeah,
0: tapi
1: betul.
0: dia spesifik kepada music jazz. Tapi music festival ni besar kan. Dia besar, jadi mungkin ada yang boleh dengar rock, ada yang boleh dengar alternative, ada yang boleh dengar pop kan. Satu hari kalau ini kau punya impian ke apalah ni kan, maka tahu satu hari nanti kau boleh jadi organizer kan. Okay lah. Alright, kita sudah sebenarnya dekat hujung sudah siaran kita. Jadi untuk minggu ni kita mau ucap terima kasih kepada Max sebab sudi meluangkan masa dengan kami dan menghiburkan para pendengar. Okay? Sebelum itu, Max, coba kau bagi dulu nasihat kepada pendengar-pendengar di luar. Mana tahu ada adik-adik yang memerlukan inspirasi. Begitu.
1: Okay. Inspirasi. Okay.
0: Macam Max cakap tadi, mendisiplinkan diri itu. Kenapa pentingnya mendisiplinkan diri itu? Jadi mana tahu apa yang membuatkan Max memilih mendisiplinkan diri itu, boleh dikongsikan kepada pendengar kita.
1: Paling saya mau tekan is disiplin lah. Sebab kadang disiplin ni kadang tidak, dia on off orang bilang lah begitu. Itu kita perlu elakan lah kalau boleh disiplin tu terus kekal disiplin sampai bila-bila supaya kita boleh nampak kita punya improvement sampai bila-bila lah begitulah.
0: Okay, terima kasih dan sudah semestinya para pendengar di luar sana bolehlah menonton sedutan episod Bakat Hype ini di FB page Combo RTM Sabah yang diterbitkan oleh Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Saya Evelyn ingin terima kasih kepada semua kru-kru yang terlibat menjayakan program Bakat Hype ini. Tanpa mereka, program ini tidak akan berjaya. Jadi, kita dengarkan lagu terakhir daripada Max dan juga combo RTM Sabah, yaitu Pertama. Jumpa lagi!

0: Hai.
1: Simfoni.
0: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Sebentar lagi, utama 9 malam.

0: lah sedap. Soalnya gimana?
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
0: Begitu, Bang. Komen, Mel. Rap.
2: Abangnya ya?
0: Oke. Okay.

Ya, itu dia Ricky Mara dan Maldini Sydney pukulan Borneo. Lagu pembukaan kita malam ini menerusi segmen Varia. Selamat malam semua yang terus kekal layan Sabah FM. Anda masih lagi bersama kami. Oke, dalam segmen ini kamu boleh request 3 buah lagu. Yang paling penting lagu-lagu permintaan kamu, berbeza-beza genre dan juga berbeza-beza penyanyi. Ada 3 jam bersama Ozel sampai 12:30 malam. Ozel kasih kawan kamu. Sambil-sambil itu, kita payung lagu kamu dan kongsikan info-info terkini, info-info Piala Dunia. Oke, ada yang sudah negara yang kamu betul-betul minat dan juga idola yang kamu minat sudah pun pulang kampung, sudah keluar dari FIFA World Cup. Jadi ramai yang jiwa bersedih sekarang ini kan. Jadi Ozel mau payung kamu lagu daripada Gia Indrawari, Jiwa Yang Bersedih. Sabah FM, bagus banget.

0: bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena,

0: Mbappe once again on the swivel.
1: Yang menggelarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus bang. Do you like it what you see? Yeah.
2: Tak ada makna sikit hati. Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apa

berjaya melayakkan diri ke suku akhir. Ada 8 negara yang melayakkan diri di Piala Dunia 2026 untuk suku akhir kali ini. Okey, antaranya Morocco, France, Norway, England, Spain, Belgium, Argentina dan juga Switzerland. Okey, jadi begitulah bola sepak. Memang bola sepak itu kejam juga. Walaupun kamu bermain dengan baik sekali manapun, tapi kalau tiada gol tetap kalah juga. Ha, jadi kena terima dengan hati yang terbuka, dengan lapang dada, minat bola, memang minat bola. Jangan sampai gaduh-gaduh, ha? Okay? Mesti ada yang peminat Messi kan, ada yang peminat Harry Kane, apa semua. Walaupun bola sepak, jangan gaduh-gaduh. Sebab ini adalah hanya sukan saja. Sebab ada saya nampak tular bahawa video, dorong bergaduh masa tengok bola. Jadi janganlah ikut contoh seperti itu. Kita minat bola dengan semangat kesukanan yang tinggi, bukan untuk bergaduh kan. Okey, jadi Ozel mau kongsikan kepada kamu perlawanan pertama yang berlangsung untuk suku akhir. Tinggal 8 pasukan saja lagi, akan berlangsung bermula 10 Julai pukul 4 pagi di antara France dan Morocco. Kamu rasa negara mana yang menang nih? Coba kamu chat-chat ataupun info-info dulu, teka-tekuk, teka-tekik. Berapa kosong kamu rasa? Kamu WhatsApp sekarang di 0194904848.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pet Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM.

Itu dia Regen Tabi Lumanga Doku Dika. Oke, selamat bekerja untuk kamu orang yang tengah bekerja malam-malam macam ni kan. Sambil-sambil kamu kerja, kalau kamu teringin betul dengar lagu, ada lagu favorite kamu ataupun lagu untuk seseorang. Ha, jangan kasih lama, Pak. Kamu terus WhatsApp sekarang di 0194904848. Oke. Okay? Apapun terima kasih Rosita. Rosita pula. Norzita, oke. Okay? Dia bilang di sini tiada mood sudah mau sokong Piala Dunia. Tiada sudah yang dia idolkan. Kecewa yang amat nih. Tapi terpaksa kita terima dengan hati yang terbuka, dia bilang. DJ Ozil macam mana? Dia bilang, saya pun memang kecewa juga lah. Sebab kita punya idola, memang macam sama juga idola kita ini. Bila saya tanya, siapa idola kamu? Portugal, Bang Dodo, dia bilang. Semua pun orang minat Ronaldo, tapi itulah. Yang penting kita minat-minat bola juga, tapi jangan sampai gaduh-gaduh kan. Kalau macam saya, masih saya tengok juga bola sebab memang jiwa bola tuh masih ada dalam diri. Walaupun kita minat seseorang, tapi permainan bola sepak itu perlu diteruskan. Sebab ada lagi beberapa negara yang masih beraksi, memang mantap, memang syok. Makin panas itu kejuaraan. Jadi ada lagi England di sana, ada lagi Morocco, ada France, Mbappe pun ada kan. Ada Olise dan juga ada juga negara Switzerland, jarang-jarang tahu Switzerland masuk 8 besar. Ini memang kejutan yang sangat-sangat bagus. Belgium pun ada lagi. Oke. Argentina memang tidak dinafikan juara bertahan. Jadi tahun ini mampukah Argentina mengekalkan kejuaraan dorang? Kita sama-sama nantikan sampai perlawanan akhir Piala Dunia.

Boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: Kamu orang, izin mempesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
2: Sabah FM, bagus bang, masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, kita payung lagi lagu-lagu permintaan kamu sekejap saja lagi. Sambil-sambil itu, Ozel mau share dengan kamu info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangka berlaku di beberapa daerah di negeri Sabah, di Tawau, Lahad Datu, Sandakan dan juga Kinabatangan. Okey, ini amaran ribut petir berkuat kuasa sehingga 11 malam ini. Jadi untuk kamu yang berada di daerah yang Ozel sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca. Ini dia Manskin, Begin, Sabah FM, bagus bah.

bersedia untuk

Itu dia Judika Tak Mungkin Bersama, lagu permintaan si Lisa. Terima kasih untuk lagu galau malam ini kan. Kalau kamu tengah bersedih, tengah orang bilang sakit mental, sakit jiwa sebab ada tim kamu keluar dari Piala Dunia, jangan lama-lama sedih, okay? Bangkit kembali sebab ada lagi idola-idola kita yang tengah beraksi di Piala Dunia, okay? Move on, orang bilang, okay? Apapun, Ozil mau kongsikan kepada kamu lokasi kempen Derma Darah Bergerak Kota Kinabalu untuk besok 9 Julai 2026 yang bertempat di Lobby Hospital Queen Elizabeth, bermula 9 pagi sehingga 4 petang, okay? Pada hari Jumaatnya pula 10 Julai bertempat di SICC Sipadan Hall Aras 4, bermula 9 pagi sampai 4 petang, okay? Untuk info lanjut, kamu boleh dapatkan info kempen Derma Darah di Instagram dan juga Facebook Tabung Darah Kota Kinabalu.

0: Mbappe once again on the swivel.
1: Yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Bahang Piala Dunia semakin rancak sekarang ini kan. Okey, tinggal 8 pasukan sahaja lagi. Kita sudah berada di suku akhir. Okey, untuk pada 10 Julai pertemuan di antara France dan juga Morocco pukul 3 pagi guys, okey. Dan seterusnya pada 11 Julai pula Spanyol menentang Belgium. Memang antara pasukan-pasukan terbaik sudah ni. Okey, seterusnya pada 12 Julai di antara Norway dan juga England. Okey, jadi kamu stay tune pasukan manakah yang marah ke semifinal nanti. Okey, pada 12 Julai juga pertemuan di antara Argentina dan juga Switzerland. Okey, jadi cuba kamu teka ataupun ramal sekejap pasukan mana yang bakal ke semifinal. Kamu WhatsApp sekarang di 0194904848.

0: Baguslah Kabar FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: DKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.
1: Hai, saya Kimi.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: Makanya Di, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapak. Ingat, maklumat pribadi itu rahasia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar Setia Nasional FM. Hari ini 9 Julai 2026, saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim binti Syed Yahya Kamal, DJ anda untuk 6 jam bermula 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada rakan tugas yang sebelum ini bertugas dari pukul 8 hingga ke 12.30 malam bersama Ijad dalam pilihan bersama 2.0 Nasional Malam. Apa khabar anda pada hari ini? Semoga semua berada dalam keadaan sihat, ceria dan sentiasa dirahmati hendaknya. Istimewa buat pendengar yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini. Selamat hari lahir diucapkan, semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan dipenuhi dengan kebahagiaan buat insan tersayang. Jadikan pertambahan usia ini sebagai satu semangat baru untuk terus melakar impian dan mencipta kejayaan. Buat anda yang sedang memulakan tugas, keluar mencari rezeki, memandu ke tempat kerja atau sedang bertugas di mana sahaja, ingatlah bahawa setiap usaha yang dilakukan dengan ikhlas pasti akan membuahkan hasil yang indah. Kata mutiara, untuk yang mencari rezeki membuka hari, rezeki tidak datang kepada mereka hanya menunggu, tetapi kepada mereka yang berusaha, berdoa dan tidak berputus asa. Terus bersama Nasional FM kerana kami janjikan bagai hiburan menarik menemani anda selama 6 jam ini. Geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

sahabat. Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Play. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

anda yang sedang memandu yang melewati kawasan Kelantan, Gua Musang, Terengganu, Besut Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Maran dan Dungun. Kalau di Pahang, di Jerantut, Sarawak, di Miri, Marudi, Sabah, Pandalaman, Beaufort dan Pantai Barat, Putatan, Panampang, Kuala, Kota Kinabalu dan Tuaharan. Kerana apa? Kerana Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir untuk kawasan-kawasan yang Hanim sebutkan tadi sehingga pukul 2 pagi ini. Jadi kepada anda yang memandu di kawasan ini, diharap lebih berhati-hati kerana waktu hujan jalan akan jadi sedikit licin. Jadi jarak pemanduan, jarak selamat kenderaan itu kena di tingkatkanlah kan, kena diberi perhatian supaya kita sentiasa fokus dalam pemanduan dan selamat sampai ke destinasi. Itu yang paling penting. Kepada anda yang sedang bersantai-santai, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman hiburan anda. Terus bersama Nasional FM kerana pelbagai lagi yang kita akan kongsikan bersama. Nasional FM, sentiasa

0: bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
0: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

kena kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Hari ini hari Rabu, orang akan tanya harga minyak kan, harga diesel kita, petrol kita naik ke? Naik ke turun ke? Untuk 9 hingga 15 Julai 2026, alhamdulillah harga masih kekal. Ini menunjukkan komitmen kerajaan madani melindungi rakyat serta memastikan bekalan api kekal terjamin. Untuk RON 97 dan 95, kalau 97 RM4 seliter, RON 95 RM3.37 sen seliter. Untuk yang tidak menggunakan budi 95, untuk budi 95 masih kekal RM1.99 sen seliter. Untuk diesel masih kekal RM2.10 seliter. Itulah kelebihan kita sebagai rakyat Malaysia. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa.

petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan, SPR sedia membantu.

0: terbaik untuk anda. Dengar Belasan Alasan 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedih.

0: Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z daripada Skep.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
6: Nasional FM sentiasa di hati. Hanim di sini menemani anda. Terima kasih kerana sentiasa berada dalam geng burung hantu Nasional FM. Okey, dalam kesibukan kita menjalani rutin harian, ada insan-insan hebat sebenarnya yang terus bekerja tanpa mengira siang dan malam. Siapa dia? Tentunya terima kasih kepada pasukan keselamatan dan kesihatan yang bertugas 24 jam. Okey, ketika kita sedang lena di buai mimpi, mereka lah yang berjaga. Ketika kita menikmati masa bersama keluarga, mereka lah yang masih menjalankan amanah demi memastikan kehidupan kita berjalan lancar seperti biasa. Tidak lupa juga kepada abang-abang lori yang ketika ini sedang dalam pemanduan tugasan ke mana juga destinasinya. Semoga dipermudahkan perjalanan dan urusan hendaknya. Terima kasih kerana meredah perjalanan jauh, hujan dan panas. Kerana apa? Kerana bagi memastikan bekalan harian dan pelbagai keperluan sampai ke destinasi tepat pada masanya. Dan tentu juga untuk abang-abang kurier kita, walaupun tidak memakai baju adiwira, tetapi setiap hari anda membantu memudahkan urusan orang ramai. Terima kasih saya ucapkan, inilah orang-orang hebat yang ketika ini mendengarkan Nasional FM. Teruskan hiburan bersama Nasional FM sentiasa di hati.
7: Ini Piala Dunia.
8: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Nasional FM sentiasa di hati untuk anda yang sedang dalam perjalanan. Diharapkan semoga anda masih lagi kekal segar matanya, kerana saya masih segar lagi di sini menemani anda. Okey, ada sedikit perkongsian yang Hanim ingin kongsikan. Yang mana yang bising selalu nampak menang, yang diam selalu menjadi mangsa. Ada kan, kita ada kadang-kadang kita ni seorang yang pendiam. Bukan kita diam maksudnya kita tak sakit. Bukannya kita diam maksudnya kita tak punya hati. Tapi yang selalu bising ni, yang nampak macam asyik nak menang ni, dia adalah seorang yang mulut lepas, suka sindir. Tapi kalau kita ada kawan yang macam tu, kita kenalah tinggalkan. Bukan tinggalkan, jaga jarak lah. Kalau kita nak tinggalkan kawan kita ni, tak baik pula kan. Kita kena jaga jarak, jauhkan. Kita kena kurang ruang untuk orang yang toksik masuk, toksik, masuk kat dalam emosi kita. Sebabnya kita kena menjaga emosi kita sendirilah. Tiada siapa yang dapat mengawal emosi kita selain kita. Jadi kepada kita yang mempunyai kawan yang suka bising, yang selalu nak menang, kadang-kadang kita diam ni, kita kena tunjuk yang kita tak suka. Kalau kita selalu je mengiakan apa yang dia cakap, nanti kita akan pijak. Tak naklah macam tu. Kita kena pandai untuk protect diri sendiri. Kerana apa? Yang paling penting sekarang adalah kesihatan mental. Saya selalu cakap pasal kesihatan mental sebab keadaan sekarang ni kelihatan kita ni rata-rata dekat dalam Malaysia ni kan, masalah kesihatan mental tu lah sebab apa, tekanan dia dari sekeliling, bukannya daripada keluarga sahaja, daripada kawan-kawan juga di tempat kerja. Sama-samalah kita memupuk budaya persekitaran persahabatan yang sihat. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Johnny di Nasional FM.
1: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
2: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
0: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat

Lapangkah di peta yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan suara penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Piala Dunia. MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bertemankan Hanim untuk geng burung hantu. Sedikit info yang Hanim nak ceritakan. Ini bukan cerita pasal info lah kan. Lebih kepada anda yang ada masalah cari me time waktu malam. Bila anda mencari me time waktu malam tu, ibarat tahan mengantuk pukul 2 pagi sebab nak me time. Ni akan membuatkan kita rasa macam nak balas dendam kepada diri sendiri sebab waktu siang sibuk menguruskan anak, sibuk di pejabat. Kalau dekat ofis tu daripada pukul 8 sampai pukul 5 petang, ada yang pukul 9 pagi sampai 5 petang. Lepas tu kesesakan lalu lintas pula, bila balik anak pula buat hal menangis, nak itu nak ini, layan pula anak, lepas tu nak basuh baju, kerja tak henti-henti, dah balik kerja punch in pula kerja dekat rumah, jadi kerja tu tak berhenti-henti sampailah pukul 11 malam. Pukul 11 malam baru kita nak rehatkan mata. Masa tu lah waktu kita nak beli online, tengok TikTok, dengar radio. Waktu tu lah kita kan. Lepas tu kita jadi susah nak tidur. Kita nak susah nak tidur sampailah pukul 1-2 pagi. Ni boleh mendatangkan protes mental. Otak menolak untuk tidur demi menuntut semula kebebasan peribadi. Kebebasan peribadi tu, itulah waktu kita nak tengok telefon tu. Waktu-waktu macam ni lah, rasa macam tenang. Telefon tu kita yang punya, tak ada gangguan. Anak dah tidur lena kan. Masa siang dicuri katanya. Harga dibayar hutang tidur buat hormon stres naik. Badan hancur dan emosi burn out esok paginya. Jadi berhenti untuk balas dendam pada diri sendiri. Mungkin ada yang waktu ketika ini dah memang kerjanya bermula daripada tengah malam sampai ke pagi, dia dah berehat daripada siang. Itulah yang kita tekankan, supaya kita cari waktu me time waktu siang. Kalau yang bekerja tu, waktu rehat tu betul-betul untuk rehat. Jangan nak buka handphone, nak balas WhatsApp kerja ke apa, tak payah. Kerana kita kena mencari ruang untuk diri sendiri. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

Sonar FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu. Okey, untuk hari dan ketika ini, Hanim nak tanya, dekat wajah anda ada tak tahi lalat? Ha, ada setengah orang rasa kurang confident ya bila ada tahi lalat dekat muka. Katanya kadang-kadang dia nak nampak licin je sampai sanggup buang tahi lalat tu kan. Lepas tu nak muka licin, tak nak ada sebarang tanda, katanya cela, tapi sebenarnya kan tahi lalat tu adalah tanda kemanisan kita. Beza antara seorang demi seorang, sebab dengan adanya tahi lalat tu lah orang akan ingat kita. Manisnya si timah tu, tahi lalat yang mana, timah yang mana yang ada tahi lalat dekat bibir tu. Ha, lepas tu kalau bercakap pula kan, orang akan tengok je kemanisan kita sebenarnya. Jangan hilang keyakinan kerana ada benda kecil di muka kita. Itulah membuatkan orang ingat dekat kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Piala Dunia. MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

geng burung hantu. Hani masih lagi di sini menemani anda. Selamat pagi. Assalamualaikum. Untuk sekarang waktu pukul 3.11 minit pagi. Kalau tengok dekat dalam laman muka buku, terima kasih kepada anda yang singgah ke laman muka buku Nasional FM yang tinggalkan kata-kata untuk saya sebagai DJ anda geng burung hantu hari ini. Ada dari Nida Wahida. Dia nak ucapkan happy birthday buat adik adik Nida Wahida hari ini. Namanya Angah, Siti Zubaidah Angah. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki dan sihat ceria bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Okey. Ada juga daripada PKA Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasional FM sentiasa di hati. Dari PKA Amin, geng pokok, geng saka pokok apartmen Dahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Geng saka pokok apartmen dia. Macam-macam geng yang ada ya lewat-lewat malam ni. Ada juga dari Muhammad Muhaimin. Selamat pagi. Abdul Jalil Tahir. Ada Saidin. Selamat pagi. Ada Sam Suardi dari Seberang Riau, Nasional FM sentiasa di hati. Ada Santalia Berwas. Nenek Ani ada dekat dalam ni on GBH. Ada Masya Saleh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Semoga terus lancar hingga ke penghujung siaran. Amin. Hendaknya begitu jugalah kepada anda pendengar setia. Terus on Nasional FM sentiasa di hati. Okey. Ada juga daripada Ita Rozaya Sumandak Sabah hadir. Salam DJ Hanim GBH. Okey. Dari Nuri Wi. Salam sarapan bulut sambal tumis sejam celik dah hari Khamis. Katanya. Terima kasih kerana sudi tinggalkan komen di ruangan muka buku Nasional FM. Teruskan hiburan pagi ini bersama geng burung hantu.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

saya takkan keruhkan sesiapa. Saya akan menceriakan hari-hari anda yang daripada tadi bersama geng Burung Hantu Nasional FM. Kalau dekat dalam TikTok live kita, ada ramai yang mata yang memandang. Terima kasih kerana sudi singgah dan meninggalkan pesan-pesan dekat dalam TikTok live Nasional FM. Antaranya ada dekat sini Kiwati, ada Haliza Baha, ada Ita Chok daripada pukul 12:30 malam tadi kan, ada Syazila, ada Abdul Hadi, ada D. Osmera, Aini 67, AB Hashim, ada Karim Hamid, Lavender Girl, MRC juga ada. Ada daripada berbagai-bagai negeri kita bersama dekat dalam TikTok live berkongsi cerita. Itulah hebatnya pendengar-pendengar setia Nasional FM menyantuni antara satu sama lain. Ada Zulaika Azurin juga, Asnah Abu Hassan yang baru join kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Mizi, ada Misha, ada Fiza, Liza. Terima kasih sebab bagi gift dekat kita. Okey, jadi kepada anda boleh masuk ramai-ramai dekat dalam TikTok live Nasional FM. Ada ramai kawan dekat situ. Lagi menceriakan hari anda untuk anda gadis-gadis Sabah. Terutamanya, cimalah lagu yang membuat anda tersenyum pagi ini, Sumandak Sabah.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Inilah kehidupan Pancaroba. Nasional FM sentiasa di hati. Ada tular yang baru-baru ni kan, ada perkongsian daripada media sosial kita. Saat berada dekat supermarket, ada seorang wanita ni berkongsi ada satu situasi. Dia jumpa ada satu ibu ni beratur dekat kaunter, dekat kaunter rahmah. Tapi dia tengok ibu ni, rupanya dia beli dua barang je. Anak dia minta beli roti. Harga roti dia RM44.20 je. Tapi dia tengok ibu tu tak beli pun permintaan, tak memenuhi pun permintaan anak kecil tu tadi kan. Kalau ikut pada kita RM4.20 sahaja kan. Tapi ibu tu pulang dengan dua barang sahaja. Betul-betul sangat tengah tak ada duit. Tapi RM4.20 tu bagi orang senang, dia adalah angka yang, apa orang kata, murah kan. Tapi ada setengah orang, RM4.20 tu mungkin duit terakhir yang mereka ada. Jadi apa yang kita kena katakan, kena beringat supaya apa yang kita kena ingat, rezeki itu bukan kita yang tentukan, Allah Subhanahu Taala. Kita kena sentiasa bekerja, memberi yang terbaik, syukur kepada apa yang ada, itu yang paling penting. Perkongsian tu memang sungguh sedih, untuk bacakan tu pun sungguh sedih. Itulah, mungkin kita tak berada dekat tempat dia. Kalau kita lihat dan kita ada berkemampuan, tak salah untuk kita belikan anak kecil itu RM4.20 roti itu kan. Bila kita balik, kita akan teringat dan kita akan teringat lagi. Itulah kita, sama-samalah kita menyantuni antara satu sama lain, saling tolong menolong, bantu membantu. Itulah yang terbaik dilakukan sebagai kita yang masih diberi rezeki. Alhamdulillah. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

tahulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, Pak, janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Miran, dan Sabah FM. Bagus, Bang.

0: Oi, mulut tuh, macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng. Hatiku terbaca, hatimu.
1: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus banget.

Memang betul lah, telepon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah. Hanya diri.

betul lah, telepon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telepon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 7.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan sekilas renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa yang nak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya, mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga. Mau juga bahagia, walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Tidak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, oleh iyadzubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Pasal apa? Ada penyakitnya, bos. Ya, ndak begaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap ni bah, biasanya yang mengundang penyakit kan. Na'udzubillah min zalik. Saya goro-goro. Jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altus sa'adah mata taskuninal qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih, ya. Sa'altus sa'adah, aku bertanya kepada kebahagiaan. Mata taskunin al-qalb, bila ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih, ditanya nih dalam syair nih. Ya, dia tanya apa? Eh, bahagia. Bila bah kau ni boleh ada, bila engkau ni akan tinggal dalam hati? Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, idza tawaffarat fihi thalathatu asya, ya Allah. Bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Bukan cari hal ya, ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang. Baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata. Tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, bebaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah ya. Mudah-mudahan pronouns kuinda juga bahambur ya, sahabat yang dimuliakan Allah. Itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu, jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan kerana Allah tidak memberi kita, tapi kerana Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: يعلمون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matru sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: jangan dibuang detik tu. Senilai uang waktu ni, masa berjuang nanti weh. Cuma makan dengan kenyang, kena mahir. Susun atur, gerakan bersama. Bawa satu nama, tegakkan bendera. Panji dikibar, itu tanda sekeloti takkan pecah.
1: Kami mula dari sini, dari bawah sedar diri. Tak lupa asal usul.
2: Awal FM, pilih

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna, hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut, sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Hobi RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Hey, selamat pagi semua.

0: Pagi. Berita pagi.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

frekuensi pilihan anda. Awam 100.1.

Ya, lagi bersama dengan Siti Sarah dan juga Zahid dengan lagu mereka Menari Denganku. Ada yang pagi all menari. Ada tu kan. Bukan menari apa, menari sebab mungkin happy. Sebab menari ni ialah senaman aerobik yang menyeronokkan, ya, membantu membakar 120 hingga 250 kalori dalam masa 30 minit. Bayangkan banyak kan. Menyihatkan jantung, membina kekuatan dan keseimbangan, merangsang fungsi kognitif juga, serta merembeskan hormon endorfin yang mengurangkan stres dan juga kecemasan. Itulah kebaikan utama menari ni. Kalau ada rasa macam mau stres, mungkin sambil dengar lagu, bolehlah menari-nari kan. Perjualah tarian yang kamu minat, macam Zumba kah, tarian tradisional kah, hip hop kah, yang penting happy. Gitu. Okey, lagu tadi juga sebelum tu bersama dengan lagu bersama dengan Lukman Faiz dengan lagunya Loco Loco. 6:17 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Salam kemesraan, salam keceriaan untuk pendengar-pendengar Tua FM di mana juga anda layan terus Tua FM sesen pilihan anda. Ada mendengarkan di 4 frekuensi kita dan juga yang mendengarkan Tua FM secara tersalian menerusi RTM Klik. Terima kasih yang sudah muat turun RTM Klik secara percuma sahaja. Yang belum muat turun, apalagi muat turun sekarang, jangan tunggu lama-lama. Nanti pula tak dapat sudah muat turun. Bukan tak dapat muat turun, sebab apa? Internetnya tiada. Okey, jadi boleh muat turun RTM Klik, boleh dengarkan Tua FM di mana jua anda berada. Menerusi rentak pagi kita edisi hari ini, hari ini hari Khamis 9 Julai 2026, teman-temankan saya Eliana Mizam menemani anda hari Khamis 9 Julai bersama dengan 23 Muharram 1448 Hijrah, dan menemani anda menerusi rentak pagi kita selama 5 jam ini dari 6 pagi hingga 11 pagi dengan lagu-lagu hiburan yang terbaik semestinya di Tua FM sesen pilihan anda. Seketika nanti, sekejap saja lagi, Anna akan kongsikan tinjauan cuaca. Macam biasa, ada berita ringkas dari Sabah FM. Ada info solat juga untuk sepanjang hari ini, Anna akan kongsikan. Dan 7 pagi, ada berita utama 7 pagi. Layan terus, rentak pagi kita. Lagu bersama dengan Kakak Azraf dengan lagunya Janjiku. Rentak pagi.

0: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
1: Kita tinjau dulu keadaan cuaca untuk hari ini, hari Khamis 9 Julai 2026. Kita mulakan dulu bagi cuaca untuk negeri Sabah. Dari pagi hingga ke malam, ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Bagi untuk cuaca daerah Tawau pula, sebelah pagi hujan di beberapa tempat, petang hingga ke malam ribut petir di kebanyakan tempat. Dan untuk cuaca bagi daerah Kunak, sebelah pagi tiada hujan, petang hingga ke malam ribut petir di beberapa tempat dan kebanyakan tempat. Untuk cuaca daerah Semporna, pagi hujan di beberapa tempat, petang hingga ke malam ribut petir di beberapa tempat. Dan untuk cuaca bagi daerah Ladatu, pagi hujan di beberapa tempat, petang hingga ke malam ribut petir di kebanyakan tempat, dengan suhu minimum bagi keempat-empat daerah ini 25 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Dan untuk perairan pula, pantai timur Sabah, pagi ribut petir di beberapa tempat sehinggalah ke malam sepanjang hari, ya, arah angin bergerak dari barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Dan terakhir sekali, untuk cuaca perairan Lahadatu, pagi hingga ke malam ribut petir di beberapa tempat, arah angin bergerak dari barat-barat daya dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam dengan ombak setinggi 1 meter hingga 1.5 meter.
0: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
2: Layari
0: www.met.gov.my
3: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

Salam dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Rowin dalam berita Sabah FM. Rang Undang-Undang RUU Perwarisan Harta Orang Islam 2026 dijangka dibentangkan dalam persidangan DUN Sabah tahun ini. RUU itu sebagai usaha memperkukuh pengurusan dan pentadbiran perwarisan harta umat Islam di negeri ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, cadangan RUU berkenaan akan dikemukakan kepada Kabinet Negeri untuk perincian dan kelulusan sebelum dibentangkan di DUN. Penyediaan RUU tersebut dibuat secara menyeluruh dengan mengambil kira pandangan pelbagai pihak.

Seminar kolaborasi TVET Perkayuan Sabah disaran menjadi platform kekal bagi memperkukuh kerjasama strategik antara kerajaan, institusi pendidikan dan industri dalam melahirkan modal insan berkemahiran sekaligus memacu pembangunan industri perkayuan negeri. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Tugas-Tugas Khas Dato' Mat Hanafi Ahmad Kasim berkata, pasaran dunia yang berubah pantas menuntut semua rakan strategik untuk segera memperkenalkan program latihan yang relevan dan praktikal. Beliau ditemui selepas merasmikan penutupan seminar kolaborasi TVET Perkayuan Sabah 2026 di Kota Kinabalu.

0: Frekuensi Pilihan Anda. Tawau 100.1.
1: Teruskan bersama kami.

Bersenamlah mengikut kemampuan fizikal bagi memastikan kita sentiasa cergas minda dan fizikal. Bagi yang berumur dari 5 hingga 17 tahun, disarankan melakukan aktiviti fizikal seperti bermain, beriadah, bersukan, di rumah, di sekolah atau dalam komuniti sekurang-kurangnya 60 minit setiap hari.

0: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
1: 7:00 hingga 11:00 pagi.
0: Ya, lagu bersama dengan Kumpulan Republic Band dengan lagunya Aku Tetap Cinta. 6.44 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda. Di mana juga anda lain terus rentak pagi kita. Teman-temankan saya Eliana Mingza. Menemani anda di rentak pagi ini edisi Khamis 9 Julai 2026. Okey, seketika nanti yang akan kongsikan info solat untuk hari ini. Dan 8 pagi pula 7 pagi nanti kita ada berita utama 7 pagi. Dan kita akan masuk di jam yang kedua pula menerusi lagi hiburan di rentak pagi kita. Selamat bersarapan bagi anda bersarapan di awal pagi. Ada juga mungkin dalam perjalanan hantar anak pergi ke sekolah kan. Ada yang keluar mencari rezeki, keluar berniaga, keluar bekerja di awal pagi juga. Selamatlah dalam perjalanan anda. Semoga selamat sampai tiba ke destinasi masing-masing ya. Jadi hati-hati memandu. Yang berada di rumah mungkin tengah sarapan, selamat bersarapan untuk anda. Pastikan anda mulakan hari anda dengan hati yang gembira dan juga dengan perut yang terisi. Okey, supaya untuk menjana tenaga kita sepanjang hari. Okey, terus layan di rentak pagi. Layan lagu bersama dengan Baby Shima, lagunya Island Boy. Rentak pagi.

sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi. Rentak Pagi Top FM, pilihan anda. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang awal pagi sudah hantarkan salam-salam pagi. Anda bacakan daripada Akad Ojalia dari Kampung Jawa 10. Assalamualaikum, selamat pagi DJN. Waalaikumsalam akak. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Buat adik iparku, semoga cepat sembuh. Jangan lupa makan ubat. Terima kasih Akad Ojalia. Dan semoga cepat sembuh untuk adik ipar Akad Ojalia ya. Terima kasih Abang Timbo dari Bandar Tawau juga. Salam ucapannya. Assalamualaikum, selamat pagi buat semua rakan-rakan Tu FM dan buat keluarga di Batu 6 dan sekeluarga di kedai kopi ibu, adik-adik, buat DJN dan juruteknik selamat bertugas. Ya, terima kasih. Nisha Alicia pun ada. Assalamualaikum. Hai DJN. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Semoga diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Nisha. Dan katanya lagi, selamat pagi buat semua di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dan sentiasa di dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Dan terus Tuan Fahim Mantabah bertemankan DJN yang cuma, terima kasih dan selamat berkonten. Terima kasih. Okey, itu daripada rakan kita. Ada lagi ucapan, nanti anda akan bacakan di jam yang seterusnya, jam yang ke dua menerusi hiburan di Rentak Pagi kita ya. Lain lagi dulu bersama dengan Iman Troy dengan lagunya Nang.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Music power.

0: Had umur persaraan kekal 60 tahun. Pelaksanaan e-invoice KWSP pekerja asing dipertimbang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi tidak berubah. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 seliter, sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 seliter dan RM3.97 seliter. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter. Budi diesel pada RM2.10 seliter. Sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Had usia persaraan penjawat awam kekal 60 tahun seperti dasar sedia ada. Keputusan tersebut dipersetujui menerusi mesyuarat Jemaah Menteri. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Fahmi Fadil, menerusi kenyataan berkata, buat masa ini tiada keperluan untuk meningkatkan had usia persaraan tersebut. Sebelum ini, cadangan bagi menaikkan umur persaraan wajib sehingga 65 tahun dilaporkan akan dikaji dalam tempoh pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13. Selaras dengan status Malaysia yang menuju ke arah negara tua. Pada masa sama, Dato' Fahmi terus memaklumkan caruman bagi skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkiso tidak lagi bersifat mandatori. Tambahannya, keputusan tersebut menjadikan caruman sebanyak 0.75% daripada gaji pekerja itu akan dibuat secara sukarela berkuat kuasa serta merta. Penjelasan lanjut mengenai keputusan berkenaan akan dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi memberitahu kerajaan mengambil langkah menghentikan serta-merta sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baru dari Norway. Keputusan itu dicapai setelah meneliti isu terkini susulan tindakan negara itu membatalkan lesen ekspor peluru berpandu yang sepatutnya dilengkapkan pada kapal Littoral Combat Ship LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Sehubungan itu, Kementerian Pertahanan menghantar notis tuntutan bernilai kira-kira RM1 bilion berikutan pembatalan kontrak berkenaan. Kerajaan bersetuju mengkaji semula pelaksanaan sistem e-invoice dan caruman wajib kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pekerja bukan warga negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi berkata, langkah itu dibuat selepas mengambil kira pandangan pemain industri serta komuniti perniagaan selain memberi ruang menilai semula beban yang ditanggung golongan peniaga dan majikan.
1: Pelaksanaan e-invoice ini dapat dipertimbangkan semula oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan. Begitu juga sumbangan 2% CPF oleh syarikat-syarikat atau industri yang menggaji pekerja-pekerja asing dapat diberikan pertimbangan semula dan dikaji semula, dan ini juga telah disetujukan oleh Jemaah Menteri.
0: Tambahnya, keputusan itu memberi lebih masa kepada peniaga, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS, membuat persediaan dari segi sistem, operasi dan pematuhan sebelum e-invoice dilaksanakan sepenuhnya. Dalam hal lain, Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid memberitahu platform My Digital ID akan terus diperluas sebagai mekanisme lok masuk tunggal bagi perkhidmatan dalam talian kerajaan menerusi pelaksanaan strategi integrasi peringkat persekutuan dan negeri. Jelas beliau, setakat 30 Jun lalu, 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar My Digital ID, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pembaharuan dan pembatalan identiti digital itu. Sehingga 25 Jun lalu, sebanyak 114 perkhidmatan dalam talian kerajaan telah diintegrasikan My Digital ID, antaranya My JPJ, My PTPTN dan My Bayar Polis Diraja Malaysia PDRM. Susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini, Kementerian Pendidikan akan terus memperkasa mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
2: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
0: Wong Kah Wah. Usaha pemeliharaan warisan dan menghidupkan semula kawasan pusat bandar terus dipergiat. Ke arah itu, RM1 juta diperuntuk menerusi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026 telah menyokong inisiatif tersebut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hina Yeo berkata, setiap projek yang diluluskan akan menerima geran antara RM30,000 hingga RM100,000.
3: Saya berharap semua pihak yang berminat khasnya yang mempunyai idea-idea baru akan memohon semua kriteria nanti Think City akan bagi dan saya berharap untuk bekerjasama mendapatkan idea-idea baru untuk menghidupkan Kuala Lumpur. Okay. Infrastruktur, kerajaan dan pihak swasta sedang melabur untuk membina ataupun menaik taraf banyak bangunan, tetapi aktiviti itu yang kita nak dengar daripada pemegang taruh kita, apa jenis aktiviti yang mereka nak, dan yang paling penting adalah untuk DBKL terus membuat town hall untuk mendengar pandangan dan idea daripada semua yang bekerja yang hidup di Kuala Lumpur.
0: Hina Yeo. Malaysia merekodkan ketibaan 17.5 juta pelawat antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata, perkembangan positif itu bukti serta pelancongan negara kekal berada pada landasan kukuh. Tourism Malaysia telah memberi tumpuan kepada usaha menarik pelawat berkualiti tinggi dari pasaran ASEAN dan Asia Timur selain memperkukuh kerjasama dengan syarikat penerbangan bagi membuka lebih banyak laluan terus ke Malaysia.
4: Alhamdulillah, dengan 34% ini banyak disokong oleh negara-negara seperti ASEAN, China, Japan, Australia dan juga negara seperti Taiwan, Hong Kong dan sebagainya lah. Malah beberapa negara di Asia Tengah turut mencatatkan peningkatan yang ketara seperti Uzbekistan, Kazakhstan dan Turkmenistan yang telah menunjukkan kedatangan pelancong yang tinggi lah dengan keadaan geopolitical tension ni.
0: Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim. Pilihan Raya Negeri PRN Johor, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan lebih 7,000 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan Trend Electric ETS sempena PRN Johor. Bagi menggalakkan pengguna perkhidmatan itu, KTMB telah menawarkan diskaun 20% bermula esok hingga hari ini. Ia melibatkan 4 perjalanan laluan KL Central, JB Central, KL Central serta 4 lagi laluan JB Central, Gemas JB Central. Penambahan perkhidmatan itu dibuat selain permintaan tinggi selepas tiket tren tambahan yang mula dijual pada 19 Jun lalu habis dijual.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, saingan kini tertumpu kepada 8 pasukan terbaik dengan perlawanan merebut slot ke separuh akhir bermula pada awal pagi Jumaat. Membabitkan pertembungan antara Perancis dengan Maghribi diikuti Spanyol, Belgium, Norway, England dan Argentina, Switzerland. Kemuncak Piala Dunia 2026 dijadual pada 20 Julai.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, tiada bukti akan berlaku kehilangan pekerjaan secara besar-besaran susulan laporan Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO yang menganggarkan kira-kira 80 juta pekerja ASEAN berpotensi terkesan akibat perkembangan teknologi kecerdasan buatan generatif Gen AI. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. had umur persaraan kekal 60 tahun. Pelaksanaan e-invoice KWSP pekerja asing dipertimbang. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Lambat juga kereta di depan ni. Mesti main telefon ni. Kenapa perlu pegang telefon ketika memandu? Bukankah itu satu kesalahan jalan raya? Dan hormatilah pemandu di belakang anda. Pesanan mesra ini untuk kita semua hanya di Tawau FM. Ingat tu.
1: Rentak pagi Isnin hingga Jumaat.
2: Adakah anda fikir vape itu selamat? Sebenarnya anda silap. Individu yang menghisap vape bukan sahaja terdedah kepada penyakit berbahaya lain yang boleh menjejaskan kesihatan. Tiada bukti penggunaan vape adalah selamat. Sayangi nyawa, sayangi orang sekeliling anda. Pesanan ini dari saya.

Okay, Bram bersama dengan Fia Julia dengan lagu yang Butakah Cinta. Lagu penyanyi asal adalah kumpulan Spring, dinyanyikan sebelum oleh Fia Julia ya. 7.24 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani, salam kemesraan, salam keceriaan untuk pendengar-pendengar Tua FM di mana jua anda lain terus Tua FM sesam pilihan anda. Di jam yang kedua ini, masih lagi anda teman-temankan saya Elena Miza menemani anda menerusi rentak pagi edisi Khamis 9 Julai 2026. Terima kasih yang terus setia bersama-sama kami yang menemani Andy jam yang kedua ini. Okey, dan 7.45 macam biasa ada berita dari Tawa FM, dan seketika nanti 7.30 kita ada apa lagi yang tular untuk hari ini. Okey, salam pagi lagi daripada rakan kita yang bacakan Johari Stankin. Katanya, assalamualaikum, selamat pagi. Salam hari kami sebab DJ pendengar setia Tawa FM. Sebentar tadi gelap mendung di Bandar Tawau, kini hujan membasahi bumi Tawau. Alhamdulillah dengan rahmatnya di awal pagi ini, ditambah lagi dengan lagu menarik, info terkini dan baru, membuat frekuensi terus didedikasi bagaikan diri dibuka. Ui, setiap langkah penuh dengan erti untuk terus mencari ruang dan peluang bertatap di ruang udara Tawau FM. Gitulah kan Juaris, terima kasih. Semoga DJ Tawau FM terus diberikan kesihatan, terus mampu menambah hati audiens dan pengisian menarik buat pendengar Tawau FM. Terus bersama walau di mana juga anda berada, info dan hiburan sedikit menambah pengetahuan dari bulan ke bulan, dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun. Oh, okey. Terima kasih Juaris. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Terbaik Tawau FM. Terima kasih. Okey, itu daripada rakan kita di WhatsApp Tawau FM ya. Nanti tajuk seketika nanti yang akan upkan untuk kita punya tajuk pagi ini. Lagi lagu bersama dengan Hel Husaini, Kelentang Kelinting Kelentang.

Kunta, Kunta. Kunta.

0: Ya, 7.30 minit pagi waktu ni kita bawakan lagi apa yang tular untuk hari ini edisi Khamis 9 Julai 2026. Okey, ini satu rakaman video yang tular di media sosial baru-baru ini ya. Ini sampai mencetuskan rasa kurang senang dalam kalangan orang ramai. Sebab apa? Sebab video ni memaparkan seorang individu ni dipercayai menggunakan token Rapid KL ni untuk cungkil gigi. Aduh, yang guna token tu, kalau kita mau naik Rapid KL ataupun LRT, mau naik tren, dia pergi gunalah pula untuk cungkil giginya. Aduh. Dan menerusi video tersebut, individu berkenaan dilihat memegang token tersebut yang dipercayai digunakan untuk menaiki pengangkutan awam sebelum menggunakannya pada bahagian mulut dalam tempoh beberapa ketika ya. Rakaman itu mengundang pelbagai reaksi daripada netizen yang meluahkan kebimbangan mengenai aspek kebersihan memandangkan token berkenaan digunakan secara bergilir-gilir oleh orang ramai kan. Ada menyuarakan kebimbangan terhadap kemungkinan penularan kuman sekiranya token yang sama digunakan oleh pengguna lain tanpa protes pembersihan yang mencukupi. Ayalah, betul lah, orang sampai geli lah bahkan mau guna. Dan selain itu, terdapat juga pengguna media sosial yang menggesar agar langkah pemantau dipertingkatkan bagi mengelakkan kejadian seumpama itu berulang. Betul. Dan amas yang sama juga, beberapa netizen juga turut berkongsi pengalaman menggunakan token tersebut dan mengakui berasa kurang selesa selepas menonton rakaman tersebut ya. Jadi ada juga yang mendakwa menerima token yang kelihatan mempunyai kesan calar ataupun kerosakan pada bahagian tertentu, namun tidak pengesahan bahawa ia mempunyai kaitan dengan video yang tular. Dan sementara itu, pengguna menggunakan kad prabayar tanpa sentuh seperti kata Shen Go ataupun kaedah pembayaran digital menyifatkan mereka tidak perlu berdepan situasi sedemikian kerana tidak menggunakan token fizikal. Dan insiden berkenaan sekali lagi membuka perbincangan mengenai kepentingan menjaga kebersihan awam serta keperluan meningkatkan kesedaran pengguna agar lebih bertanggungjawab ketika menggunakan fasiliti yang dikongsikan bersama orang ramai. Ya, jadi itulah kan, janganlah pula adalah menaiki pengangkutan awam semua ke apa ni, kegunaan bersama. Jadi kebersihan tu kena lah dijaga. Jangan fikir apa ni untuk kepentingan diri sendiri sahaja kan. Orang lain pun mau guna, bukan sahaja pengangkutan awam, di mana-mana tempat lah kan, di tempat-tempat awam. Janganlah begini kan, ini satu sikap yang tidak baik, dahlah kotor. Ini sikap yang tidak ada adab lah. Janganlah macam ni kan, kalau boleh, sebab ini semua kegunaan bersama. Apalagi token, kalau yang dalam kes yang ini ni, token tu pun diguna secara bergilir-gilir oleh orang ramai kan. Macam-macam orang guna. Sudah kasih masuk koin, esoknya lagi keluar, orang lain lagi yang guna. Janganlah begitu. Yang penting jaga kebersihan bersama. Kalau sudah nampak yang begini ni, terus tegur. Kasih tahu dia, ini pakcik ni betul-betul lah, dia cungkil lah pula giginya guna token. Lain kali beli floss pakcik, supaya gigi tu kekal bersih, gitu. Dan lagi pun rajin-rajin lah berus gigi kan. Ini ada dalam video ni pun agak lucu jugalah. Orang kata gosok gigi guna berus gigi, bukan, gosok gigi guna coin LRT. Aduh. Jadi itulah, ambil pengajaran lah dari kisah ni ya. Okey, itu kita bukan menerusi apa yang tular untuk hari ini.
1: Nantikan Zon Pilihan, apa yang tular seterusnya, setiap Isnin hingga Jumaat, dan iklankan produk anda di Zon Apa Yang Tular dengan menghubungi kami di 089-77-3397 untuk maklumat dan tempahan.
2: Anda yang sedang mendengarkan kami di kenderaan awam, dengarkan

0: vandalisme.
1: Paling penting,
2: jangan lupa barangan peribadi anda sebelum anda menggunakan kenderaan awam.
1: Dan yang terakhir,
0: sentiasalah beradab dan menjaga adab ketika berada di kenderaan awam.
2: Pesanan ini dibawakan
0: untuk anda oleh Tawau FM.
3: Pilihan anda.

Apalah ni orang, cantik sejak keretanya tapi buang sampah keluar tingkap, langsung tak jaga kebersihan bandar. Jagalah kebersihan bandar kita kerana bersih itu indah. Susah sangat ke?

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Alhamdulillah, pagi ini bersama saya Bro AK dalam rancangan Positif Pagi Tawa FM Station Pilihan Anda. Pendengar sekalian, ingatkah dulu di waktu kita masih kecil? Belajar berjalan, lalu jatuh dan kita pun menangis. Tapi kita bangkit lagi, kemudian berjalan lagi, lalu jatuh lagi, kemudian bangkit kembali. Walaupun jatuh berkali-kali, kita tidak pernah berputus asa. Sampailah satu tahap, kita sudah bisa berjalan dengan lancar. Malah kita mula belajar pula untuk berlari. Apa pengajaran yang boleh kita perolehi dalam kenangan masa kecil kita ini? Yang pertama ialah, untuk menggapai sesuatu itu tidaklah mudah. Mesti kita jalani sesuai dengan prosesnya, yaitu mesti berusaha dengan keras. Bak kata pepatah Arab, manjaddah wajaddah. Siapa yang berusaha, dialah yang akan berjaya. Yang kedua, jatuh bangun dalam kehidupan itu perkara biasa. Bak kata pepatah, kehidupan itu umpama roda. Kadang kita berada di atas, kadang kita berada di bawah. Hari ini mungkin kita sedang susah, esok lusa tiada siapa yang tahu. Yang pasti, kalau hari ini kita sedang merasa susah, ketahuilah bahwa ada orang yang jauh lebih susah daripada kita. Yang ketiga, belajar membuat pilihan dengan tepat. Sama ada kekal menangisi dalam kejatuhan ataupun bangkit dan berjalan meneruskan perjuangan kehidupan. Apapun, semoga para pendengar sentiasa dalam lembayung lindungan Tuhan. Sekian, Positif Pagi Bro AK. Ceriakan pagimu, nikmati hidupmu.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
3: 7 hingga 11 pagi.
0: Rentak Pagi.
4: Assalamualaikum, nama ni kebelum.

Rentang Pagi Top FM, pilihan anda. 7.54 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat dalam perjalanan untuk anda yang pergi tempat kerja masing-masing. Pagi ini kan ada yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Maklumlah, sekarang ni jam-jam ataupun waktu peak hour kan. Semua orang pergi kerja tempat kerja masing-masing. Jadi selamat dalam pemanduan anda. Biar lambat asalkan selamat. Dan pastikan mulakan hari anda dengan sarapan, dengan perut yang terisi kan. Dan ada juga untuk anda yang berada di rumah santai-santai, mungkin tengah breakfast sarapan pagi, selamat bersantai untuk anda. Di mana juga anda lain terus rentak pagi kita. Teman bertemankan saya Eliana Miza menemani anda sehinggalah 11 pagi ini dengan lagu-lagu hiburan. 8 pagi nanti, nantikan berita dari Sabah FM. Kita akan masuk di jam yang seterusnya untuk lagi hiburan di rentak pagi. Ada Kuasa 2 dan juga ingin tahu semuanya di jam yang ketiga nanti. Okey, tajuk enakan upkan di jam yang seterusnya, jam yang ketiga. Jadi terus setia bersama kami menerusi rentak pagi. Layan rentak pagi bersama dengan Hetikos Endang, Demi Cinta Ini. Yeah.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. RUU pewarisan harta orang Islam dijangka dibentang pada sidang DUN Sabah tahun ini. Konvensyen revolusi perburuhan platform penting perkembangan.